0: Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR-DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat saudara SHD selaku direktur PT WBSE dan yang kelima saudara SJK selaku komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan dimana dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
7: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: wabarakatuh.
1: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
2: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
7: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
7: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
7: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Semangat pagi warga masyarakat kota Toli-Toli dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Jangan lupa pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mendengarkan dialog pagi, tentunya kali ini dengan topik tentang waspada krisis air bersih di musim kemarau dengan narasumber Direktur PDAM Ogemalane Toli-Toli Bapak Haji Yusman ST, kemudian Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Toli-Toli Sulkifli SSTP, Kepala KPH Gunung Dago Toli-Toli Firman Syah, dan juga Pengelola Program Kesehatan Lingkungan Dinkes Toli-Toli BC Tang AMKL. Dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli mengenai waspada krisis air bersih di musim kemarau. Nah, melihat cuaca seperti ini mungkin ada saran masukan dari Anda pendengar. Silakan bergabung di 0853438312300 atau 0821-9485-0965 terkait cuaca di mana terjadi kekeringan di mana-mana, salah satunya di persawahan, area persawahan yang hanya mengandalkan tada hujan ini sudah mulai kekeringan. Area sawahnya mulai, tanahnya mulai retak-retak dan tanamannya tentunya juga sulit berkembang, pendengar ya. Anda bisa bergabung, mungkin ada solusi atau masukan yang bisa Anda berikan kepada kami. Silahkan di line telepon Pro 1. Kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

11 Agustus 2026, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan tentunya semakin sukses. Pro Satwa RRI Toli Toli masih menemani Anda. Sudah pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah.

Dunia boleh tertawa, dunia boleh tidak suka, dunia boleh tidak membanggakan Anda, tetapi pendengar tetap berdiri tegak, tetap melakukan yang terbaik, dan tentunya tidak ada kata terlambat untuk bisa meraih sukses.

Baik, sebuah lagu yang sudah kami persembahkan bersama AB3 untuk pagi hari ini, Pringer, sudah pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, informasi dari Toli-Toli ini, Pringer, ya, mengenai sebanyak 50 hektar lahan persawahan tada hujan yang ada di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Toli-Toli, saat ini terancam gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Toli-Toli beberapa pekan terakhir. Ya, dan masalah tentang sulitnya air bersih ini nanti bisa Anda ikuti dalam Toli-Toli pagi ini. Dialog Toli-Toli Menyapa dipandu oleh Datra Hasan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, Anda masih bersama program 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga saya Amy Darmo Swito masih menemani Anda. Bersama rekan teknik ada rekan Dava Raihan mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan terkait cuaca, pendengar, ya, ada sebanyak 50 hektar lahan persawahan. Ini informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai sebanyak 50 hektar lahan persawahan tada hujan yang ada di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Toli-Toli, saat ini terancam gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Toli-Toli beberapa pekan terakhir. Sementara dari Kabupaten Bual, pendengar, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Sepat Jaya di Desa Biau, Kecamatan Bukal, terancam mengalami gagal panen total pada musim tanam kali ini. Lahan pertanian seluas 40 hektar yang dikelola di bawah kepemimpinan Mansur selaku atau sebagai ketua kelompok tani kini hanya mampu menghasilkan segelintir komoditas akibat buruknya infrastruktur saluran air serta tantangan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Baik, di Pro 1 RRI Toli-Toli Anda pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi terkait waspada krisis air bersih di musim kemarau. Dan Toli-Toli pagi, saya Amy Darmo Swito masih menemani Anda, ada Dava Raihan di meja operator. Dan ini informasi terkait dengan pertanian, pendengar, ya. Kalau dari Kabupaten Toli-Toli, sebanyak 50 hektar lahan persawahan tada hujan yang ada di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, saat ini terancam gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Toli-Toli beberapa pekan terakhir. Sementara dari Kabupaten Buol, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Sepat Jaya di Desa Biau, Kecamatan Bukal, terancam mengalami gagal panen total pada musim tanam kali ini. Lahan pertanian seluas 40 hektar yang dikelola di bawah kepemimpinan Mansur selaku ketua kelompok tani kini hanya mampu menghasilkan segelintir komoditas akibat buruknya infrastruktur saluran air serta tantangan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Dan tentunya untuk mengetahui seperti apa waspada krisis air bersih di musim kemarau juga, nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah dipandu Datra Hasan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan tibalah kita akan bersama dalam dialog pagi di Pandu Datra Hasan dengan topik waspada krisis air bersih di musim kemarau. Nanti Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon kami dan juga untuk dialog pagi hari ini live YouTube RRI Toli-Toli. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia Toli-Toli Bol dan Parik Motong menyapa Anda dalam program Toli-Toli Menyapa. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Datra Hasan, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Waspada krisis air bersih di musim kemarau. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio di pagi hari ini dan melalui via Zoom di kesempatan hari ini. Baik, pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438330 atau di 0821948309 65. Tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk berpartisipasi untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang pertama ada dari Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Toli-Toli. Saya coba sapa Pak Jusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jusman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan Pak.
4: Iya.
3: Ya, kemudian narasumber kita yang kedua ada dari Kepala KPH Gunung Dako Toli-Toli, Bapak Firmansyah. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firmansyah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI.
3: Baik. Ya, kemudian melalui via Zoom juga kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Toli-Toli, Bapak Zulkifli. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkifli. Ya, bisa mendengarkan suara kami?
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada.
3: Baik, mungkin kameranya bisa diaktifkan karena kami di pagi hari ini melalui live YouTube, Pak Sukipri.
6: Ya, baik.
3: Baik. Kemudian narasumber kita juga melalui via Zoom, kami coba sapa. Ada dari pengelola program kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Ya, kami coba sapa Ibu Becetang.
7: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami Ibu ya?
7: Iya Pak, siap.
3: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya topik kita di pagi hari ini waspada krisis air bersih di musim kemarau. Tentunya kita ketahui bersama saat ini dengan adanya cuaca panas sehingga masyarakat perlu mewaspadai. Artinya dalam hal ini air, sumber air menjadi salah satu kebutuhan dari masyarakat. Ya, saya pertama ke Pak Jusman selaku Ketua, maksud kami Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Toli-Toli. Pak Jusman, tentunya saat ini masyarakat sangat membutuhkan terkait dengan air. Tentunya dari PDAM sendiri bagaimana upaya yang terus dilakukan agar ketersediaan maupun distribusi air bersih ini tetap maksimal di tengah masyarakat. Silakan Pak Jusman.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam untuk semua pemirsa RRI Toli-Toli. Tentu air ini merupakan kebutuhan dasar ya, yang memang diutamakan oleh pemerintah, bahwa kebutuhan dasar ini memang harus tetap terpelihara sehingga untuk mempertahankan baik dari sisi kualitas maupun keberlangsungan, itu dibutuhkan oleh satu tim stakeholder di pemerintahan daerah, itu terkait dengan kelestarian daripada menjaga air ini. Tentu dalam hal ini PDAM dalam pengelolaan air bersih ini punya tugas untuk bagaimana menyalurkan air bersih ini dari intake ke pelanggan, ya. Itu tentu. Kemudian terkait dengan pengaruh daripada El Nino ini, PDAM sangat aktif memantau daripada pengaruh-pengaruh itu. Jadi untuk wilayah Tuelei, kami pantau itu masih memungkinkan, masih pengaruh-pengaruhnya itu belum sangat terlihat. Tapi kalau di wilayah IKK Bawulan juga, ya. Dari sisi penangkapan air itu sudah terlihat, tapi keluhan pelanggan di situ belum ada. Ya. Jadi hari ini juga kita sudah instruksikan kepada Kepala IKK untuk melakukan pembendungan untuk penangkapan air yang lebih besar debitnya. Saya kira kemudian di wilayah Dondo juga kami sudah pantau masih belum terlihat secara signifikan daripada pengaruh itu. Hanya yang terlihat itu ada di wilayah IKK Bawulan, Tambun, kemudian di IKK Ogotua. Jadi saya kira dua IKK ini yang sudah terlihat pengaruh daripada El Nino itu. Jadi saya kira PDAM juga turut membantu terhadap terjadinya kelangkaan air di wilayah Dedakitan. Yeah. Kami mensupport untuk pengisian dalam pengantaran dari bencana, kemudian ke kapas. PDAM mensupport juga untuk memberikan pengisian air di melalui mobil bencana ke kapas. Baik. Saya kira itu.
3: Baik, kita tahan dulu Pak Jusman. Saya ke Pak Sulkipli, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tuli-Tuli. Pak Sulkipli.
8: Iya Pak, baik Pak.
3: Ya, ya tentunya seperti kita ketahui bersama, di beberapa desa di wilayah Tuli-Tuli ada Desa Kapas dan Desa Dadakitan yang mungkin mengalami krisis air bersih. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh BPBD dalam hal ini terkait dengan keluhan masyarakat terkait dengan bagaimana kekurangan dengan air bersih ini? Bagaimana langkah yang dilakukan BPBD? Silakan Pak Sulkipli.
8: Baik Pak, tentu saja langkah pertama yang kami lakukan itu pada saat menerima laporan masyarakat, kami itu langsung melakukan survei atau paling cepat assessment. Karena khususnya untuk wilayah-wilayah yang di luar dari jangkauan PDAM, kita untuk suplai pertama tentu kita ambilnya di PDAM, seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, kami berkoordinasi memang dengan PDAM terkait penyaluran air bersih ini. Terima kasih Pak Dir, PDAM atas supportnya juga, BPBD. Terus tentu saja kita butuh survei lapangan itu untuk melihat sumber air terdekat. Kayak contohnya di kapas ini kan, iya. Sumber air terdekat itu kita bisa ambil di Desa Galumpang, Dusun Panyapo. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 1.5 jam sampai 2 jam untuk satu kali pengisian Pak. Iya. Nah, makanya kita perlu survei lokasi. Kemarin juga kita pengisian di Buntuna, untuk pengisian pertama kita isi di PDAM juga, kami laporkan juga ke Pak Dir sebelum ada perbaikan pipa itu, kita sempat mengisi satu kali di PDAM pagi. Kemudian untuk pengisian berikutnya kami mengambil sumber air dari Desa Dakitan, Dusun Malempa. Jadi perlu kita survei dulu Pak lokasi pengambilan air terdekat. Saya kira itu.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Pak Firmansa, Kepala KPH Gunung Dako, Tuli-Tuli. Tentunya kita ketahui bersama bahwa air ini punya merupakan kebutuhan dari masyarakat. Nah, kalau melihat dari wilayah di Tuli-Tuli, khususnya di wilayah hutan yang begitu banyak, bagaimana sebenarnya air itu bisa lebih maksimal lagi ketika mungkin terjadi mungkin di kawasan hutan, sehingga tidak ada penampungan dalam hal ini, sehingga bagaimana sebenarnya dari KPH untuk memberikan himbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kawasan hutan. Silakan Pak Firmansa.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Memang air ini tadi dikatakan Pak Direktur PDAM adalah kebutuhan dasar, dan kalau tidak ada air memang ini sangat krusial akibatnya.
3: Ya.
5: Kita tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci. Memang air ini sangat sangat dibutuhkan. Nah, sumber air ini kan ada beberapa sumbernya Pak. Salah satunya itu adalah dari sungai, di mana sungai ini kan hulunya di biasanya itu di gunung-gunung yang di kawasan hutan lah itu sumbernya. Jadi kenapa saat ini kita harus mewaspadai, karena memang laporan dari BMKG itu memang terjadi namanya El Nino Godzilla Pak.
3: El Nino Godzilla.
5: El Nino Godzilla, di mana musim panasnya lebih panjang, musim kemaraunya, dan mungkin suhunya lebih tinggi. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan mungkin kondisi baik air tanah maupun air dari sungai itu akan mengalami penyusutan debit. Nah, saya akan berbicara mungkin tidak pada air tanahnya, tapi pada hulu sungainya, di mana di situ ada kawasan hutan yang menjadi salah satu sumber mata air yang nantinya dimanfaatkan oleh secara bisnis oleh PDAM. Jadi di bagian hulu itu apabila debit air menurun, kemungkinan terjadi kerusakan atau ada perambahan, itu ada kemungkinan. Tapi dengan kondisi alam sekarang ini, kemungkinan itu mungkin kita abaikan dulu, karena memang suhunya ini di Toli-Toli ini sepertinya sudah ada dua matahari ini Pak. Kira-kira satu bulan terakhir ini. Jadi untuk mengantisipasi itu, tentunya kita harus berbuat antisipasi-antisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya kami dari kehutanan itu dari jangka panjangnya Pak. Caranya dengan melestarikan kawasan hutan, menanami di kiri kanan sungai, melakukan pengawasan terhadap perambahan, terjadinya illegal logging segala macam. Untuk jangka pendeknya ya mungkin kita bisa melakukan semacam kampanye kepada masyarakat atau sosialisasi bagaimana pentingnya hutan terhadap ketersediaan air, karena menjadi kebutuhan dasar. Jadi kita harus menjaga bersama-sama ini Pak. Utamanya mungkin nanti dengan PDAM di sekitar intek itu mungkin bisa dibuat semacam penyuluhan di situ Pak. Kami bisa antisipasi, mungkin bisa kerjasama dengan kami, baik secara penyuluhan oleh penyuluh kami, mungkin bisa Bapak, siapa tahu ada acara seremoni penanaman di situ, kami nanti kami yang siapkan bibitnya gitu Pak, untuk menjaga di bagian intek itu Pak, karena itu yang paling penting. Dan biasanya kalau ada bangunan begitu, masyarakat juga itu ikut-ikut masuk ke situ Pak, biasanya, dan dan kayaknya sudah terjadi. Jadi memang masalah air ini apabila sudah tidak terjadi lagi keseimbangan di alam, nah, itulah yang terjadi pada musim kemarau kita kekeringan, dan pada saat nanti datang musim hujan banjir.
3: Banjir yang terjadi.
5: Jadi jadi itu tadi Pak, saya kasih solusi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya ini kita bisa antisipasi-antisipasi kayak tadi dari BNPB menyiapkan tandon-tandon air, dari PDAM menyiapkan suplai air kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin terjadi kekeringan. Untuk jangka panjangnya ya kita lestarikan Pak, melakukan penanaman segala macam.
3: Penanaman begitu Pak. Baik.
5: Terima kasih Pak.
3: Baik. Saya ke Ibu Becetang dari Pengelola Program Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Toli-Toli. Ya, masih bersama kami Bu?
9: Iya Pak.
3: Ya. Tentunya dari Dinas Kesehatan, tentunya bagaimana juga melihat bahwa di saat ini yang saat ini terjadi musim kemarau. Nah, ada tidak perbedaan antara bagaimana masyarakat mengonsumsi air bersih di musim kemarau maupun musim-musim lainnya, sehingga mungkin dari Dinas Kesehatan bisa memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan kebersihan atau kejernihan dari air sendiri. Silakan Ibu Bajatang.
7: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terkait dengan waspada krisis air pada musim kemarau. Jadi Dinas Kesehatan itu punya tupoksi juga terkait dengan masalah penyediaan air. Jadi kami bukan penyedia, Pak. Jadi Dinas Kesehatan itu dalam upaya pengawasan bagaimana kualitas air minum yang dikelola itu oleh masyarakat itu sudah aman dan memenuhi standar. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada musim kemarau itu dampaknya juga akan terjadi dampaknya ke kesehatan manusia. Jadi salah satunya air yang tidak dikelola dengan baik itu akan menyebabkan penyakit. Salah satunya diare yang sekarang ini sedang lagi marak-maraknya di Kabupaten Toli-Toli, dan seanggap juga permasalahan air ini untuk kami dari Dinas Kesehatan itu sudah melakukan upaya pengawasan terhadap akses air minum ke masyarakat. Salah satunya kita melakukan upaya inspeksi kesehatan lingkungan, kesarananya, dan ke rumah tangga. Jadi dalam upaya hal ini, Dinas Kesehatan itu sudah melakukan studi namanya kualitas air minum di rumah tangga. Jadi dari survei di tahun kemarin itu untuk kualitas air minum di Toli-Toli itu masih aman, dalam batas aman. Jadi tidak ada masalah terkait dengan upaya kesehatan lingkungan yang dampaknya ke air. Jadi alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli perlu diketahui untuk air, penyihatan air itu sudah masih aman dalam batas aman dan belum ada keluhan yang lain dari masyarakat. Terkait dengan krisis air yang sedang terjadi itu dari disampaikan tadi bahwa ada di wilayah Kabupaten di wilayah Kabupaten Toli-Toli, yaitu di desa Dakopamean itu di desa Kapas, kemudian Dadakitan, Pak ya. Jadi itu artinya saya sudah menanyakan ke teman petugas sanitasi lingkungan yang ada di wilayah kerja masing-masing itu, selain mereka mungkin mengakses airnya dari KPSPAM namanya, jadi mereka punya sarana air yang melalui perpipaan, tetapi ada juga yang mengakses lewat sumur bor atau sumur gali. Jadi masih bisalah masyarakat untuk mengakses untuk dalam hal ini untuk yang sekarang. Jadi mungkin itu yang terjadi krisis mungkin pada sarana air minum yang di perpipaannya. Mungkin seperti itu saja, Pak.
3: Baik, baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya pendengar, Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, waspada krisis air bersih di musim kemarau. Ya, saya lanjut ke Pak Jusman. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Becetang, tentunya bagaimana masyarakat yang mengakses terkait dengan bagaimana air bersih melalui pipa tadi. Bagaimana sebenarnya untuk PDAM sendiri melakukan distribusi kepada seluruh masyarakat? Apakah masih ada juga masyarakat yang belum mendapatkan air bersih melalui PDAM sendiri? Silakan Pak Jusman.
4: Jadi betul bahwa PDAM ini bukan satu-satunya yang mengelola air di Kabupaten Toli-Toli. Jadi di dalam kota itu terdapat air desa di bagian Toilei, kemudian sebagian Panasakan mungkin ujung. Jadi kemudian di wilayah Buntuna itu air desa. Jadi PDAM bukan satu-satunya yang mengelola air bersih. Jadi tapi betul yang disampaikan dari Ibu dari Dinas Kesehatan tadi bahwa dampak daripada kekurangan air di Dadakitan misalnya itu bukan semata-mata berdampak pada El Nino ini, tapi itu berdampak pada kerusakan jaringan pipa yang dari apa desa Dadakitan, karena kita juga sudah kemarin mensuplai atas perhatian KPM kepala KPM PDM yaitu Pak Bupati sebagai ketua KPM mensupport memberikan perhatian terhadap masyarakat. Kita terjun ke sana sampai ke wilayah Dadakitan lewat jembatan sana, itu masyarakat bagus di sana airnya. Hanya memang yang di ujung ini yang ada kerusakan jaringan pipa. Jadi juga di Kapas juga seperti itu, karena penurunan debit apa, air di sungai permukaan, akhirnya penangkapan untuk pengelolaan airnya tidak bisa menyalurkan. Jadi saya kira itu yang keadaan terjadi sekarang. Memang pengaruh El Nino dari apa air sungai yang apa dia punya debit berkurang sehingga itu tidak mampu dialirkan ke masyarakat. Jadi itu semua kita sudah antisipasi. Kita juga sekarang akan membendung di wilayah Tambun, IKK Tambun itu akan menaikkan permukaan air. Juga kemarin juga kita mengerjakan, jadi kita sampaikan kepada bencana kalau ingin mensuplai ke Kapas, tadi malam jam 6 sore itu selesai kita kerjakan di wilayah Galumpang. Kita tuntaskan, air sudah bisa mengalir dan bisa mengambil airnya itu di perbatasan baik antara Galumpan dan Dungingis.
3: Baik, baik Pak Jusman. Kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
9: Dengan Bapak Saban dari Buol.
3: Pak Saban dari Buol, silakan Pak Saban.
9: Ya, jadi begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narasumber.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Begini, yang menjadi pertanyaan saya di sini memang sangat menarik ini perbincangan atau dialog pada pagi hari ini. Untuk itu kami menanyakan tentang air. Memang air ini di mana-mana dibutuhkan. Nah, olehnya kami menanyakan apakah ada penagihan itu di luar daripada batas jam kerja. Karena di kami ini, di Kabupaten Buol, khususnya di Kelurahan kami Kampung Bugis, ada petugas yang menagih itu iuran di luar jam kerja. Karena setahu kami batas jam kerja itu kurang lebih jam 4. Tapi mereka datang setengah 6, jam 5 ke atas atau ya setengah 6 paling cepatnya, paling lambatnya. Nah, apakah di setiap daripada penagihan itu, apakah dibolehkan untuk di luar daripada jam kerja? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di mana-mana air ini sangat dibutuhkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Narasumber tadi, semua kita butuh air. Olehnya, kami sangat berharap kejelasannya, kalau memang ini boleh, tidak ada masalah. Cuman, yang menjadi aneh kami, kenapa di luar jam kerja? Barangkali itu saja yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita sapa penelpon lagi ya. Halo.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana?
10: Dengan Pak Rusli.
3: Baik, silakan Pak Rusli.
10: Ya, untuk menyapa dulu kepada Bapak dan Ibu narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat bersama keluarga Bapak Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
10: Saya langsung saja menangkapi dari ketiga narasumber yang memaparkan masalah ini. Pertama kepada Bapak Direktur PDAM Tuli-Toli ya.
3: Ya.
10: Pertama saya akan menangkapi, ini hanya saran saja Pak. Sebenarnya air kita yang ada ini sekalipun bagaimanapun apa namanya teriknya matahari, kemarau yang ada, ini air sebenarnya tidak akan habis. Cuma tinggal kita manusia itu bagaimana yang menyikapinya seperti itu. Contoh seperti begini Pak, air di Kabupaten Tuli-Toli ini saya merasa lihat cukup, masih cukup. untuk dinikmati oleh masyarakat Tolitoli. Hanya saja, kadangkala air yang mengalir ke rumah-rumah masyarakat itu dalam keadaan yang tidak bersih. Mohon maaf izin ini Pak. Ada lumpurnya, itu kadangkala waktu hujan itu keruh airnya. Nah ini kalau bisa itu diantisipasi, dibuatkan hidran di atas bagaimana caranya itu supaya bisa air itu bisa bersih. Ya punya penyaringan di atas itu akan diantisipasi, diperbaharui seperti apa yang ada kita lakukan seperti itu. Terus terang sebenarnya ini air Pak, ini air paling bagus kalau masyarakat itu mengerti tentang air. Air ini kita memanfaatkan untuk air minum itu kita masak, itu lebih tepat. Orang-orang tua dulu kita itu meminumnya hanya air yang dimasak Pak. Ya. Nah sekarang kita ini banyak yang mengambil air dari mana, beli-beli galon apa semua, sementara belum menjamin masalah kesehatannya. Yang kedua dari Bapak mana itu yang ini dari kehutanan, dari
3: KPH Gunung Dago ya?
10: Barangkali ya?
3: KPH Gunung Dago Pak ya?
10: Iya, sebenarnya ini kan sekarang ini sawah-sawah kita, masyarakat kita yang memiliki sawah ini sudah merintih kesakitan, bukan sakit badan, tapi sakitnya airnya itu. Nah sekarang banyak padi-padi mereka, sawah-sawah mereka, padi yang sekian baru satu bulan ditanam atau dua bulan ditanam, itu sudah sujud ke tanah. Sawahnya sudah banyak pecah-pecah. Ay, tadi sudah ada saya itu sudah sampaikan. Nah ini bagaimana upaya irigasi itu yang perlu sekali untuk diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Kadang-kadang air itu pada musim hujan itu nanti banjir, itu banjir-banjir air. Tapi kalau buatkan penampungan misalnya, satu irigasi itu, satu pelosok pesawahan itu dibuatkan ada penampungan air di situ.
3: Baik.
10: Saya rasa air ini tidak seberapa untuk mereka ini. Dan kedua kepada Ibu tadi masalah kesehatan lingkungan. Sebenarnya kita berbicara masalah kesehatan lingkungan ini tidak hanya berpatokan pada air. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa mengerti untuk tindak lanjutnya apa kesehatan lingkungan seperti ada tumpukan-tumpukan sampah, kertas apa. Ini sebenarnya kemarin itu saya dengar itu kebakaran disebabkan oleh kemarau. Tapi kalau bagi saya tidak seperti itu.
3: Baik.
10: Kebakaran itu diakibatkan oleh tingkah manusia itu sendiri yang tidak menyadari bagaimana sudah banyak sampah-sampah kertas,
3: baik,
10: sudah banyak
3: baik.
10: Apa semua, sembarang buang-buang rokok. Ini bapak-bapak ini pastinya barokok semua, tapi
3: baik, jangan
10: sembarang
3: baik.
10: Buang rokok kan seperti itu.
3: Baik, baik.
10: Nah ini semua yang bisa menampilkan barangkali demikian, ini hanya saran
3: baik, saya. Baik, terima kasih Pak Rusli.
10: Ya.
3: Kami sudah bisa menangkap apa yang menjadi tanggapannya.
10: Iya, demikian.
3: Baik. Terima kasih Pak Rusli di Tolitoli. Ya, kita sapa kembali, ada penelpon lagi yang masuk. Ya, halo. Baik.
11: Halo.
3: Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana?
11: Halo.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami?
11: Halo.
3: Ya. Bisa mendengarkan suara kami?
11: Bapak Arnold di Panasakan.
3: Ya, silakan Pak Arnold.
11: Ya, Bapak Arnold di Panasakan.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami, Pak Arnold?
11: Ya, ini kan krisis air bersih ini sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan ini untuk masyarakat. Jadi, yang sekarang ini bukan kita mencari celah, tapi kita mencari solusi.
3: Ya.
11: Ah, seperti itu. Jadi dari PDAM itu, apakah sudah mengkaji atau sudah memiliki riset setiap hari air sungai Bandungan itu debit airnya susut berapa mili kubik lah?
3: Baik.
11: Nah, seperti itu.
3: Baik. Itu saja Pak Arnold.
11: Nah, seperti itu. Jadi sekiranya itu harus ada penelitian data.
3: Baik.
11: Dan juga membuat penampungan air, di mana ditaruh air.
3: Baik,
11: dan
3: baik.
11: Juga apakah El Nino itu berlangsung berapa bulan? Kan tidak ditahu apakah itu memberikan air minum ke yang dampak, apakah itu menyelesaikan solusi?
3: Baik. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Arul ya.
11: Dan juga untuk Dinas Kehutanan sekiranya memberikan edukasi kepada masyarakat di mana bantaran sungai itu ditanam kayu-kayu jati.
3: Baik, baik.
11: Dan juga melarang perburuan hewan-hewan liar.
3: Baik, karena, baik.
11: Hewan-hewan liar itu adalah petani abadi. Mereka di mana mereka makan, di situ mereka buang kotorannya jadi tumbuh lagi.
3: Baik,
11: jadi kalau
3: baik.
11: Ada yang berburu burung kah, apakah? Nah, itu jangan sampai diberikan keleluasaan dari kehutanan.
3: Baik.
11: Nah, seperti itu.
3: Baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Arnold dari Panasakan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Mungkin langsung saja, namun sebelum kita lanjut di program Toli-Toli Menyapa, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
12: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RR Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Tuli-Tuli Menyapa di pagi hari ini. Ya, saya langsung saja mungkin ke Pak Direktur, Pak Jusman. Mungkin ada tadi pertanyaan dari Pak Syahban, ini terkait dengan mungkin penagihan mungkin petugas dari PDAM, bagaimana melayani untuk di luar jam kerja. Kemudian juga ini Pak Arnold, ini dia menyarankan agar mungkin ada penelitian atau mungkin bagaimana riset terkait dengan jaminan kebersihan maupun standar di PDAM sendiri. Silakan Pak Jusman.
1: Iya, makasih kami sampaikan kepada pemirsa RRI, khususnya yang bertanya tentang penagihan. Namun kita dituli-tuli karena yang bertanya dari Bol, ya. Jadi kita dituli-tuli itu tidak pernah menagih malam. Ya. Artinya di luar jam kantor. Artinya kalaupun ada penagihan, dituli-tuli ini hanya penagihan pada saat memberikan penekanan saja terhadap pelanggan untuk segera ke kantor untuk menyelesaikan. Itu juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuli-Tuli, jika ingin membayar tagihan air ya ke kantor PDAM, juga terkait dengan keluhan debit tekanan air yang menuju ke rumah itu kurang, ya. Berlumpur, itu harus dilapor cepat ya. Ke PDAM, karena mungkin biasanya kita dapat itu terjadi kebocoran pipa di jaringan rumah SR, sehingga ada lumpur masuk. Kemudian itu yang harus dilaporkan ke pihak PDAM. Insya Allah kita sangat respon untuk di Kabupaten Tuli-Tuli. Jadi itu yang menjadi juga kita sampaikan kepada masyarakat dengan pengaruh El Nino ini, kita harus menjaga agar keran-keran kita harus ditutup ketika tidak menggunakan air, ditutup. Fungsinya juga di samping kita irit tentang penggunaan air, juga menaikkan tekanan di wilayah tersebut agar semua tetangga itu bisa mendapatkan tekanan air yang baik untuk masuk ke dalam rumah untuk digunakan. Saya kira itu himbauan-himbauan kami, karena sekarang juga PDAM lagi melakukan penertiban terhadap status pelanggan ya. Karena banyak kita biasa dapatkan ketika turun ke lapangan itu air terbuang tanpa keran. Jadi itu yang kita sasar terhadap untuk menelisik, mau mengetahui persis ini nanti jumlah pelanggan PDAM yang aktif. Ini yang kita sudah melakukan penertiban wilayah Tuli-Tuli. Jadi saya kira itu.
0: Baik. Mungkin saya langsung ke Pak Firman ya. Terkait dengan mungkin tadi pertanyaan dari Pak Rusli terkait dengan masyarakat mungkin masih membutuhkan air terutama di kawasan persawahan. Nah ini juga erat kaitannya dengan mungkin di wilayah-wilayah seperti Bapak sama tadi hulu, bagaimana hutan maupun pepohonan yang perlu diupayakan sehingga debit air itu mungkin lebih banyak supaya masyarakat bisa mendapatkan air dan bisa memaksimalkan untuk persawahan. Apa yang menjadi tanggapannya? Silakan Pak Firman.
2: Iya, terima kasih banyak atas tanggapan tadi yang diberikan. Jadi memang untuk antisipasi air ini memang tidak hanya satu ya. Institusi saja atau satu stakeholder saja yang mengerjakan, tapi harus terintegrasi Pak, integrasi, semuanya ya. Antara baik itu yang menggunakan maupun yang menyediakan
0: ya.
2: Jadi di pihak ini tentunya kami dari kehutanan, tentunya tugas kami adalah menjaga bagaimana debit air itu tetap terjaga. Tentunya ini bukan kerja kami sendiri Pak, harus ya. Didukung juga oleh masyarakat
0: ya.
2: Karena kalau umpamanya kita menanami atau melestarikan di bagian hulu, tentunya masyarakat juga harus ikut menjaga
0: ya.
2: Kemudian yang lain Pak yang perlu dilakukan, mungkin bisa dibuatkan embung Pak, untuk ya. Pada saat nanti musim hujan datang bisa menampung air untuk ya. Mengantisipasi terjadinya kekeringan yang terjadi sekarang
0: ya.
2: Jadi kolaborasi yang sangat diperlukan di sini, bukan hanya dari kehutanan, tapi tentu dari masyarakat, mungkin dari stakeholder lain, mungkin dari teman-teman dari yang menangani irigasi, yang menangani sawah, semua harus berkolaborasi dan kerjanya terintegrasi. Karena takutnya Pak, irigasinya di mana, sawahnya di mana, biasa begitu, toh Pak? Nah, itu mungkin Pak. Jadi bisa diintegrasikan semua kegiatan-kegiatannya sehingga bahaya atau krisis air minum yang mungkin terjadi nantinya, ini kan pelajaran baik Pak buat ke depan, nanti akan terjadi, mungkin kita bisa antisipasi dengan pembangunan-pembangunan yang mungkin bisa mengatasi krisis air. Kemudian Pak, bukan hanya air yang kita krisis sebenarnya ini Pak, dengan adanya musim kemarau, tapi kita itu ada ancaman lain Pak, kebakaran Pak.
0: Kebakaran.
2: Nah, kebakaran ini melalui kesempatan ini mungkin sedikit keluar dari topik, karena tadi pertanyaannya juga sedikit. Jadi saya ingin menghimbau sekarang mulai dari sini, minta tolong kepada kita semua. Kebakaran ini 99% disebabkan oleh manusia Pak.
0: Manusia.
2: Ya. Jadi apa yang terjadi di alam itu sebenarnya bahan bakar saja. Yang memicunya terjadi kebakaran ini kita semua Pak. Ya, 99% manusia. Buang puntung rokok, membuka kebun dengan cara membakar, bakar, minta tolong jangan dilakukan. Karena tentunya hal tersebut bisa menyebabkan sumber api, apalagi ditambah dengan tiupan angin yang kencang.
0: Ya.
2: Yang ketiga, mungkin yang camping-camping atau apa, minta tolong itu
0: jaga
2: apinya,
0: kebersihan,
2: jaga kebersihan, apinya jangan dimatikan lah sebelum meninggalkan tempat. Dan terakhir Pak, mungkin di dunia usaha ini yang buka-buka kebun ini, minta tolong jangan dibakar-bakar lah, kalau bisa dimanfaatkan lah itu kayu atau sampah-sampahnya itu hasil pembukaan lahan untuk dibuat kompos kah atau apa, minta tolong jangan dibakar, karena api ini susah diantisipasi Pak.
0: Baik.
2: Apinya susah diantisipasi, airnya juga susah Pak. Makanya perlu kerjasama semua pihak untuk menjaga ini. Saya kira itu saja Pak.
0: Baik, kasih, baik. Baik, saya ke Pak Sulkipli. Pak Sulkipli. Ya, masih bersama kami Pak Sulkipli.
3: Ya, masih Pak.
0: Ya, masih bersama kami ya. Baik, ya. Pak Sulkipli, tentunya di untuk wilayah Tolitoli sendiri, apakah BPBD juga sudah memetakan terkait dengan wilayah-wilayah mana yang rawan terkait dengan krisis selain dari Desa Kapas dan Desa Darakitan? Apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah mungkin diantisipasi dan dipetakan? Silakan Pak Sulkipli.
3: Kalau baik, kalau untuk pemetaan sendiri, kami belum belum petakan itu wilayah-wilayah yang apa, berpotensi krisis. Cuma untuk wilayah Tolitoli ini sebenarnya selama ini kan musim kemarau itu tidak terlalu berdampak Pak. Misalnya untuk daerah-daerah Tolitoli Utara, Galumpang itu kan rata-rata debit air itu besar. Dalam kota juga debit air besar. Memang selama saya di BPBD baru kali ini saja kami rasakan ini. Contohnya Kapas, sampai debit air di sungai, yang tiga sungai di Kapas itu memang betul-betul habis. Kan tetapi masyarakat secara mandiri juga melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan air, misalnya sumur suntik dan sumur bor. Untuk pemetaan mungkin ke depan dengan adanya kejadian ini kami akan lakukan pemetaan di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli, karena memang ini ada beberapa laporan cuma belum sempat kami asesmen. Contohnya kemarin ada laporan di katanya di Konggomos juga butuh air. Cuma kan tentu kami tindak lanjut ini sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk MCK, yang terutama mandi cuci kakus. Ada beberapa laporan untuk pemenuhan kebutuhan air di persawahan, tentu kami tidak bisa merespon karena kebutuhan air di sawah itu tidak bisa sedikit, apalagi luasannya yang sangat luas. Jadi kalau untuk saat ini wilayah yang terdampak ini baru Galumpang sama Baulan Pak yang kami petakan, saya kira itu.
0: Baik, baik. Saya ke Ibu Becetang. Ibu Becetang, Masih bersama kami? Ya, tentunya kita ketahui bersama juga bahwa saat ini tentunya di musim kemarau masyarakat juga banyak menggunakan air, tentunya air kemasan. Nah, ini bagaimana juga pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan air kemasan yang menjadi konsumsi masyarakat sehingga bisa terhindar dari mungkin dari penyakit. Silakan Bu Becetang.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan air minum, perlu diketahui juga itu air minum yang bagaimana yang sehat. Jadi air minum yang sehat dikatakan apabila dia tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Jadi ada 3 syarat. Jadi apabila salah satunya tidak ada, belum dikatakan air yang sehat. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi, bagaimana dengan air kemasan? Artinya air kemasan itu adalah air yang sudah melalui proses pengolahan. Jadi dia melalui pengolahan, apakah dia menggunakan ozonisasi atau sinar ultraviolet? Karena yang selama ini yang kami banyak pantau, lakukan pengawasan itu, yaitu di depot air minum isi ulang. Jadi kemarin sempat kami turun terkait dengan pengawasan depot air minum isi ulang ini untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli itu artinya sudah menghampir 100% untuk depotnya melakukan pemeriksaan sampel air minum di laboratorium. Jadi kami dapatkan tidak ada masalah, yaitu berdasarkan 19 parameter kualitas air minum di air minum, yaitu mulai dari secara fisikanya, kimianya, dan biologinya itu aman. Jadi dari hasil pemeriksaan itu semua aman. Hanya saja masih ada sebagian kecil pengusaha-pengusaha depot yang masih menggunakan semacam selang atau tidak mengisi keran pengisian di tempatnya. Jadi itu semacam upaya pengawasan kami melakukan pembinaan bagaimana air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman, terhindar dari penyakit. Kemudian masalah PDAM. Jadi PDAM itu belum bisa dikatakan dia

0: sebulan sekali disampaikan oleh petugasnya secara berkala, Bu. Kemudian hasil uji labnya bagaimana? Petugas dari PDAI menyampaikan ini, Bu, hasil ujinya dan sudah diperlihatkan ke kami. Alhamdulillah, PDAM-nya Ogumalane ini sudah rutin melakukan pemeriksaan sampel 3 bulan sekali yang berdasarkan aturan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi itu, Pak, sudah sebatas aman dalam hal ini untuk pengelolaan PDAM Ogumalane. Mungkin saran saja dari yang tadi disampaikan oleh Bapak yang penanya terkait dengan kekeruhan air.
1: Ya.
0: Jadi dari masyarakatnya lagi, bagaimana mengelola air itu yang aman. Jadi mungkin PDAM hanya mengakses airnya, sudah melakukan upaya pengamanan air minum melalui pemeriksaan sampel. Jadi itu sebatas itu sudah mereka lakukan. Jadi tinggal dari masyarakatnya. Kemudian masyarakat itu harus bijak dalam melakukan pemakaian air, apalagi pada musim kemarau sekarang. Jadi karena ini masyarakat rata-rata sebagian besar di perkotaan menggunakan perpipaan.
1: Yeah.
0: Jadi otomatis bagaimana kita hemat bijak dalam menggunakan air, jangan sampai itu air terbuang-buang. Sementara ini pada saat musim kemarau masih banyak sebagian besar masyarakat yang memerlukan air. Jadi untuk Kabupaten Tolitoli, Pak, berdasarkan data kami, untuk akses sarana air minum di wilayah kabupaten ini masih aman. Hanya saja kami melakukan pengawasan, sebatas pengawasan bagaimana kualitas air minum yang dikelola, yang digunakan oleh masyarakat itu aman. Jadi upaya pengawasan ini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Tadi saya sampaikan melalui studi kualitas air minum di rumah tangga. Jadi di tahun 2025 kemarin itu sudah aman. Jadi tidak ada ditemukan E. coli, bahkan secara kimia itu tidak ada masalah. Jadi itu sebatas itu. Hanya memang masih ada sebagian yang kami temukan, tapi tidak mempengaruhi. Jadi untuk dari hasil riset kemarin di tahun 2025 aman. Jadi untuk di tahun 2026 ini perlu diketahui juga, Pak, kami juga akan melakukan studi kualitas air minum di rumah tangga satu puskesmas itu sebanyak 30 rumah tangga. Jadi 15 puskesmas ini di tahun ini akan melaksanakan studi kualitas air minum di rumah tangga sebanyak 30 rumah tangga per puskesmas. Jadi itu, Pak, dalam upaya pengawasan pembinaannya kami di masyarakat.
1: Baik, baik.
0: Saja
1: baik.
0: Mungkin, Pak.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Pak Sulkipli. Pak Sulkipli. Ya, masih bersama kami, Pak Sulkipli.
2: Ya, masih.
1: Ya, mungkin di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini, apa yang menjadi himbauan dan harapannya kepada seluruh masyarakat agar terkait dengan air bersih ini dapat segera mungkin membuat alternatif lain sehingga tidak ada istilahnya krisis, sehingga masyarakat bisa memenuhi ketersediaan air. Silakan, Pak. Apa harapannya? Sekaligus closing statement-nya.
2: Ya, baik, Pak. Ini kan saya sambung sedikit tadi, ada pertanyaan dari Pak siapa tadi itu yang terkait kita tidak tahu sampai kapan El Nino ini kan El Nino ini diprediksi oleh BMKG puncaknya itu bulan September, artinya masih sekitar 1 bulan lebih lagi, Pak. Bulan September puncaknya, artinya kalau kita mau hitung dari ini, bulan ini masih 1 bulan lagi, Pak, puncak baru puncaknya itu. Sehingga tentu saja kami dari Badan Penanggulangan Bencana menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dan lebih hemat lagi dalam penggunaan air. Tentu saja ada alternatif-alternatif lain, misalnya seperti membangun sumur suntik atau sumur bor. Tentu tidak bisa secara masif karena tidak semua wilayah punya sumber air yang baik dan bagus seperti tempat-tempat lain. Tentu saja ini kembali lagi untuk itu yang untuk jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya tentu saja ini berkaitan dengan KPH Gunung Dako, dengan berkaitan dan kehutanan. Karena begini, saya maksudnya melihat fenomena kekeringan ini tentu saya bukan hanya karena El Nino itu sendiri, tapi memang karena alam kita yang sudah sebagian besar sudah rusak. Jadi memang kalau di kita itu, Pak, ada yang selalu saya sampaikan, kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita.
1: Baik.
2: Jadi sekalian

0: sekalian closing statement saya. Itu Pak.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Sulkipli, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulitul yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Firman, mungkin apa yang menjadi harapannya dan sekaligus closing statementnya. Silakan Pak Firman. Ya,
2: terima kasih Pak. Jadi harapan kami itu kepada sekaligus himbauan ini Pak.
1: Ya.
2: Tentunya harapannya ya tidak terjadi bencana krisis air minum lah Pak. Tentunya himbauannya kepada masyarakat atau kepada semua stakeholder yang mungkin bisa berkolaborasi, mari kita jaga sumber-sumber mata air Pak. Ya. Hulu-hulu sungai kita lestarikan, bantu kami dari kehutanan karena kami tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, tentunya perlu kolaborasi baik itu dengan stakeholder maupun dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mari kita antisipasi ya, mungkin dengan membangun tadi yang saya katakan, bangun embung, membangun bak-bak air yang mungkin bisa suatu saat nanti apabila terjadi yang begini lagi Pak, ada bencana, bisa kita ada sumber-sumber air yang bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, jadi kolaborasi, saya ulang lagi, kolaborasi menjadi kata kunci dalam pelaksanaan antisipasi apapun itu, baik. Bencana krisis air maupun bencana kebakaran yang mengancam. Saya kira itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman Syah, Kepala BKPH Gunung Dago yang sudah ada di studio di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Becetang. Ibu Becetang. Ya, Bu Becetang masih bersama kami.
3: Ya, ya,
1: ya Pak. Silakan closing statement-nya, Bu.
3: Ya. Ya. Jadi harapan kami dengan apa yang terjadi di bulan ini, dengan tema juga yang diangkat yaitu waspada krisis air pada musim kemarau. Jadi otomatis kalau kita dengan hemat dan bijak dalam penggunaan air, air akan selalu ada, selalu terakses di masing-masing rumah tangga. Jadi air yang kita hemat itu otomatis tidak kita tidak akan kekurangan air, khususnya di masyarakat. Jadi masyarakat harus sangat menghemat air dan bijak dalam bagaimana penggunaan air yang kita lakukan aktivitas sehari-hari, maukah dia mau mandi, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Kemudian air yang dikelola dengan baik, seperti yang saya katakan tadi, air yang sehat itu apabila dia tidak berbau, tidak berasa dan berwarna, itu penyakit yang diakibatkan oleh air yang tidak sehat itu tidak ada terjadi di lingkungan rumah tangga, contoh terkecilnya. Jadi air minum yang sehat tidak akan terjadi penyakit yang berbasis dari air minum yang sehat. Itu saja.
1: Baik, baik, baik, baik. Baik, terima kasih Bu Becetang, pengelola program kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulitul yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya langsung ke Pak Direktur, Pak Jusman, mungkin apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Pak Jusman.
4: Terima kasih. Saya kira air merupakan kebutuhan dasar kita semua. Seperti yang dikatakan Pak Firman, itu kita berkolaborasi menjaganya. Kalau dalam slogan Pak Bupati itu, mari kita bergotong royong. Nah, itulah manfaat dari slogan-slogan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, Pak Bupati Toli-Toli, Haji Amran, Haji Yahya. Segala sesuatunya kita ingin berhasil, mari kita bergotong royong. Kalau dalam bahasa kerennya Pak Firman itu kolaborasi. Jadi saya kira itu yang pertama. Jadi yang kedua, masyarakat, saya berharap kepada pelanggan PDAM, jika kekurangan air atau tidak mengalir airnya, hubungi PDAM.
1: Ya.
4: Terkait dengan di luar pelanggan PDAM, ketika ada menjadi kekurangan air seperti ini, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membantu. Jadi saya kira itu pola gotong royong yang kita lakukan itu perintah daripada ketua KPM itu memberikan bagaimana perhatian kita terhadap pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jusman, Direktur PLNU Ogumala Netolitul yang sudah ada di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Demikianlah program Tuli-Tuli Menyapa edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Zulkifli, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tuli-Tuli yang bergabung melalui via Zoom. Kemudian Ibu Becetang, pengelola program kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Tuli-Tuli yang sudah bergabung juga melalui via Zoom. Pak Firmansyah, Kepala KPH Gunung Dako yang sudah hadir di studio, serta Direktur PDAM Agumalani Tuli-Tuli, Pak Jusman yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dato' Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Salam dari nasi.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar Anda pendengar yang saat ini lagi sibuk di instansi pemerintah juga swasta ya? Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan pastinya tetap satu hati terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar yang berada di luar kota Toli Toli juga ya? Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda. Pendengar, untuk musik dan informasi kami ketengahkan hiburan dan juga informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan anggota 5 BPK RI Ahmadi Nur Supit terkait perkara tersebut. Selain itu, penyidik mendalami dugaan penggunaan dana non-budgeter Bank BJB untuk kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat dugaan penggunaan itu terjadi, Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Bahkan Ridwan Kamil juga telah diperiksa KPK sebagai saksi sebanyak 2 kali. KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pihak yang diduga berperan sebagai nomine. Nomine merupakan pihak yang digunakan untuk menyamarkan penerima sebenarnya. Taufik mengatakan penyidik turut mendalami keterkaitan Lisa Mariana yang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Menurut dia, pengembangan perkara akan terus dilakukan seiring proses penyidik dan penahanan para tersangka. Dalam perkara ini, KPK telah menahan 4 dari 5 tersangka yang sebelumnya ditetapkan. Keempatnya yakni Widi Hartoto selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus ex-pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB. Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Atenja Mulyatama. Kemudian Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express serta Elang Sopan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Sementara itu, satu tersangka lainnya, Yudi Renaldi, selaku mantan direktur utama Bank BJB, meminta penjadwalan ulang karena sedang sakit. Taufik mengatakan penyidik akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan. Baik pendengar, demikian informasi tentang KPK dalami pengguna dana Bank BJB di luar kepentingan operasional. Anda bisa lansir di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiatini. Baik pendengar, mohon maaf kami kembali ya menyampaikan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya pendengar, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas 97,2%. Jadi pendengar, jika Anda menemukan informasi tentang video Menpan RB umumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita ke informasi lain pendengar. Masih kami ketengahkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk membangun kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park, IHIP. Iya, PT Indonesia Huali Industrial Park, IHIP. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998. Jadi pendengar, informasi tentang video penggusuran lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang lagi sibuk ya di instansi pemerintah juga swasta, yang lagi sibuk di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat perbelanjaan ya. Pastinya juga yang lagi di kebun, semoga terhibur mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih terus kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Kita ke informasi lain, pendengar. Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan aturan batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan aturan batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi paling lambat 4 jam, rules of 4 hours, setelah matang untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap makanan kini dilengkapi label mengenai batas waktu konsumsi. Ia meminta peserta didik dan guru bersama-sama mengecek label tersebut sebelum makanan dikonsumsi. Menurut Sudaryono, pengecekan waktu menjadi langkah sederhana untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Karena itu, makanan yang sudah melewati batas waktu 4 jam tidak boleh lagi dikonsumsi. BGN menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan program MBG. Aturan 4 jam menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Makanan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat. BGN juga memastikan makanan tersebut memenuhi aspek keamanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Penerapan aturan tersebut membutuhkan keterlibatan sekolah, guru, dan peserta didik dalam melakukan pengawasan. Kepatuhan terhadap batas waktu diharapkan dapat mencegah risiko keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG. Pendengar, informasi tentang Kepala BGN Sudaryono terapkan rules of 4 hours, perketat keamanan pangan. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. BGN Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan program makan bergizi.

gratis MBG dengan membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box. Masing-masing kanal disiapkan untuk kelompok pelapor yang berbeda, mulai dari internal BGN, mitra penyelenggara hingga masyarakat umum. Langkah ini diambil BGN demi memperluas partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program yang menyasar masyarakat di berbagai daerah. BGN memastikan setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi sebelum ditentukan tindak lanjutnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kanal pengaduan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi tanpa membuka identitasnya. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak dibutuhkan agar persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat lebih cepat diketahui dan ditangani. 3 PO Box untuk 3 kelompok pelopor. Kanal pertama adalah PO Box 2045 yang diperuntukkan bagi lingkungan internal BGN. Jalur ini dapat digunakan pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pengawas, angkutan, hingga personil yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Sementara itu, PO Box 1708 disediakan bagi mitra dan yayasan yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Kanal tersebut dapat digunakan untuk melaporkan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk masalah operasional maupun perselisihan antar pihak. Adapun PO Box 45.000 ditujukan bagi masyarakat umum. Melalui kanal ini masyarakat dapat menyampaikan temuan atau informasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Pembagian tersebut membuat sistem pengaduan BGN memiliki jalur yang lebih spesifik berdasarkan pihak yang menyampaikan laporan. Dengan begitu, persoalan yang muncul dari lingkungan internal, mitra pelaksana maupun masyarakat dapat masuk melalui kanal yang telah ditentukan. Pendengar, informasi tentang ada masalah program MBG, buka 3 kanal jalur pengaduan BGN untuk masyarakat. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobe Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai dari pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itilauli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga enggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar enggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Zona Musik Indonesia. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Ya halo Zona Musik Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Haryanti. Lagi nyantai ini Mbak Haryanti.
1: Benar, lagi nyantai, lagi break.
0: Oke deh, sambil break ini kita kirim-kirim salam aja ya untuk siang ini ya.
1: Nanti boleh request lagu.
0: Request lagu nanti di Pro Dangdut aja supaya semua kebagian.
1: Aduh, aku gak bisa dapet itu kalau Pro Dangdut.
0: Oke deh, langsung kirim-kirim salam Mbak Haryanti.
1: Salam deh untuk semua pendengar RRI Pro 1 Toli-toli ya, dimanapun berada, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi sakit, lagi sedih, ya semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan selalu diberi kekuatan Mbak Mika Bastiar.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia selalu tercinta bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
1: Salam juga untuk, salam kangen untuk Mbak Yuni sama Bung Anwar. Itu penyiar favorit saya itu selama gak kedengeran suara.
0: Sudah, mereka kerjanya di balik layar. Mereka sudah di balik layar.
1: Oh, kirain benda tugas. Karena dengernya kemarin ada yang jadi kepala desa, ada yang kerjanya di BPBD itu.
0: Sudah jadi anu mereka, dia sudah di balik layar mereka.
1: Oh, kirain itu udah Bung Anwarnya udah jadi kadesnya laku. Terus Mbak Yuninya jadi yang kerjanya di BPBD.
0: Udah di balik layar mereka berdua.
1: Aduh, salam hormat untuk mereka berdua. Semoga selalu sehat ya, selalu
0: pasti.
1: Kalau penyiar idola mah ditunggu di mana-mana.
0: Betul. Ini
1: senang dengar suara mereka itu.
0: Iya, okay, soalnya mereka lucu juga ya.
1: Kocak juga, apalagi Bung Anwar kocak, Bayu juga pasti lah. Semoga sehat selalu untuk semuanya.
0: Amin.
1: Ya, juga untuk yang sudah menyapa Haryanti, terima kasih banyak. Sehat semangat untuk semuanya. Terima kasih Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di belakangnya Mbak Haryanti. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, informat
2: nih. Informat lagu gue 2 hari. Mati kenentar Bang Masiara.
0: Aduh, bagaimana Mas Siara? Lagi santai ini Bung Mas Siara?
2: Santai di rumah, panas sekali. Padi.
0: Panas, panas sekali ini bumi. Bumi ini semakin panas.
2: Semakin panas. Tanaman tidak jadi.
0: Aduh. Oke, mau kirim-kirim salam dulu ini, Bang Masyara, silahkan.
2: Lagunya informasi.
0: Format me.
2: Dua hari informat terus, Mbak Masyara.
0: Sebentar, Pi Pro Dangdut, Pi.
2: Ada poji dangdut, tidak ada itu, waktu kerjaan itu. Tinggalkan di rumah. Kirim dulu.
0: Mm-mm.
2: Ada Haryanti tadi,
0: mm-mm,
2: ada Lois, ada Pak Hamid. Ada juga Angki J, tadi sudah ada masuk.
0: Uh-uh.
2: Ada Winarto. Apa kabarnya Winarto? Apakah sudah ada jodoh?
0: Carikan jodoh.
2: Sama-sama kita jomblo ini.
0: Tet.
2: Kita juga mesti carikan. Ada Bapak Sadilalo.
0: Mm-hmm.
2: Ada Roy di Cimigi. Mm-hmm. Ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Masyara sudah ikut bergabung ya. Selamat beristirahat siang. Tetap berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar, Anda yang juga ingin ikut bergabung siang ini silakan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Silakan pendengar ya, bersama kami di Zona Musik Indonesia. Anda yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat siang kami ucapkan untuk Anda. Yang mungkin juga saat ini sambil melakukan aktivitas mendengarkan Pro 1 ya. Halo, apa kabar di Toli-Toli Plaza, Plaza 1, Plaza 2, selamat melakukan aktivitas. Terima kasih sudah terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik. Saya lanjut lagi. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia, Mbak Ming.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mbak.
0: Oh, Bunda Ama, Ibu Ama ya, Bunda Ama. Baik, Bunda Ama, kita kirim-kirim salam ya.
3: Kirim-kirim uang juga boleh.
0: Kirim uang kemari juga boleh. Silakan.
3: Ya, menyapa semua yang sudah pada masuk tadi tanpa terkecuali. Oke, sama-sama tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat, Mbak Mei. Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Adik Lila yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Bahagia selalu. Bersama keluarga di rumah. Oke, Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Ama ya, Bunda Ama yang ada di Lemba. Dan pendengar yang berada di Kabupaten Parigi Moutong juga ya, selamat siang dan selamat beristirahat siang. Apa kabar Rahmat Corona, Ibu Mas Lia dan semua pendengar setia yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Semoga dijumpai siang hari ini tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta.

0: Seri, Fatimah, Matni, jadi Mbak Ama, Pak Pasya. Mbak Mi, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bung Roy, saya lanjut. Halo. Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur Aini.
1: Ibu Nur Aini. Apa kabar Ibu Nur Aini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, panas ya. Baik, Bu Nur Aini mau kirim-kirim salam, silakan.
2: Iya, kirim salam. Ada Bunda Ana tadi, ada Mbak Haryanti, ada Mas Nik di sini, ada Sareba Amutak Bu, bukan Atika Besangnya. Ada semua-semuanya juga Mbak Mi. Untuk Mbak Mi, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nur Aini. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Selamat beristirahat siang. Dan pendengar, nanti pukul 13 siang kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateni.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sebuah lagu daerah Ambon sudah mengawali perjumpaan kita untuk musik tradisional dan budaya. Siang hari ini kita akan mengenal Parang Salawaku, senjata tradisional suku Ambon. Pendengar dimanapun Anda berada, membicarakan Parang Salawaku adalah memanggil kembali memori kolektif tentang kejayaan negeri raja-raja di Kepulauan Maluku. Senjata ini bukan sekedar alat logam yang tajam, melainkan manifestasi dari semangat kapitan yang tak kunjung padam. Sejak berabad-abad silam, wilayah Ambon dan Maluku Tengah telah menjadi magnet bagi perdagangan dunia karena kekayaan rempahnya. Kondisi geografis dan geopolitik menuntut masyarakat suku Ambon memiliki sistem pertahanan yang mumpuni. Parang Salawaku lahir dari kebutuhan akan perlindungan diri di tengah hutan tropis yang lebat dan ancaman kolonialisme ya yang silih berganti. Kehadirannya tercatat dalam berbagai catatan penjelajah Eropa sebagai perangkat perang yang paling ditakuti karena efektivitasnya dalam pertempuran jarak dekat. Ya, kita masih akan mengetahui tentang Parang Salawaku ini pendengar, dan tentunya juga kami terus menghadirkan lagu-lagu daerah Ambon ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar masih di musik tradisional dan budaya, kita akan mengetahui parang salawaku, senjata tradisional suku Ambon. Pendengar, seiring berjalannya waktu, peran senjata ini mengalami evolusi organik. Jika dahulu ia bersimbah darah di medan laga demi mempertahankan kedaulatan tanah air, kini parang salawaku telah bertransformasi menjadi pusaka identitas. Ia menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari upacara adat, simbol penyambutan tamu kehormatan, hingga menjadi lambang keberanian pria Maluku yang teguh memegang prinsip. Dalam pemahaman mendalam suku Ambon, parang salawaku merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Parang melambangkan keberanian dan sisi maskulin dari seorang suami. Sedangkan salawaku atau perisai melambangkan perlindungan dan sisi feminim dari istri. Perpaduan keduanya menciptakan harmoni yang menjaga keseimbangan hidup masyarakat di Maluku. Bentuk salawaku yang memiliki lekukan di bagian tengah menyerupai anatomi tubuh manusia bukan tanpa alasan. Bagian atas yang lebar melambangkan kepala dan bahu, bagian tengah yang ramping melambangkan pinggang, dan bagian bawah melambangkan kaki. Ini adalah simbol bahwa seorang pejuang harus terlindungi seluruh raganya dari ujung kepala hingga kaki. Pendengar, parang suku Ambon ini memiliki ciri khas pada bahan bakunya. Seringkali parang yang paling istimewa ditempa dari besi putih. Material ini dikenal tahan karat dan memiliki kepadatan yang luar biasa. Teknik penempaannya melibatkan pemanasan berulang untuk mencapai tingkat kelenturan sekaligus ketajaman yang presisi. Berbeda dengan keris yang menonjolkan pamor, parang Ambon lebih menekankan pada fungsionalitas dan juga ketahanan bilah. Bilahnya biasanya lurus dengan ujung yang sedikit melebar atau melengkung, memberikan bobot ayunan yang maksimal saat melakukan tebasan. Kekuatan hantamannya didesain untuk mematahkan pertahanan lawan dalam satu gerakan yang efisien.

Baik, pendengar, terima kasih Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sisi artistik Parang Salawaku terlihat jelas pada bagian perisainya. Salawaku tidak hanya dibuat dari kayu keras yang ringan namun kuat, tetapi juga dihiasi dengan motif-motif yang terbuat dari kulit kerang laut. Penggunaan kulit kerang ini bukan sekedar dekorasi, melainkan representasi dari kekayaan maritim Maluku. Motif yang disematkan seringkali berupa pola geometris atau simbol-simbol alam yang melambangkan hubungan manusia dengan pencipta dan alam semesta. Jumlah kerang yang dipasang terkadang memiliki makna numerologi tertentu, merujuk pada jumlah klan atau warga yang terlibat dalam sebuah aliansi perang atau hubungan pela. Pendengar, di masa lampau tidak sembarang orang bisa membawa parang Salawaku dengan ornamen yang lengkap. Kualitas ukiran pada hulu atau gagang parang seringkali mencerminkan status sosial pemiliknya. Seorang kapitan atau pimpinan adat biasanya memiliki hulu yang diukir membentuk kepala burung cendrawasi atau motif hewan perkasa lainnya. Gagang parang biasanya terbuat dari kayu jati atau kayu besi, kayu hitam yang sangat keras. Bentuk gagang yang melengkung memastikan genggaman yang mantap agar senjata tidak mudah lepas saat tangan berkeringat atau terkena cairan. Bagi masyarakat Ambon, memegang hulu parang adalah simbol mengambil tanggung jawab besar atas keamanan komunitasnya. Ya, pendengar, pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, kita lanjut terus ya untuk musik tradisional dan budaya. Kami ketengahkan tentang parang salawaku, senjata tradisional suku Ambon. Pendengar, hingga saat ini parang salawaku tetap eksis melalui tarian cakalele, sebuah tarian perang tradisional yang penuh energi dan aura magis. Penari pria yang membawa senjata ini seolah-olah dirasuki oleh semangat para leluhur. Dentingan parang yang beradu dengan perisai menciptakan irama yang membangkitkan bulu kuduk penontonnya. Dalam konteks tarian ini, parang salawaku bukan lagi alat pembunuh, melainkan media komunikasi dengan sejarah. Setiap gerakan, tebasan, dan tangkisan menggambarkan taktik perang kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran senjata ini memastikan bahwa generasi muda tidak lupa akan heroisme para pendahulu mereka dalam menjaga bumi Maluku. Sebagai benda yang dianggap memiliki nilai sakral, terdapat protokol ketat dalam menangani parang salawaku. Sangat dilarang untuk mencabut parang dari sarungnya tanpa alasan yang jelas atau hanya untuk pamer. Tindakan ini, pendengar, dianggap sebagai provokasi atau tanda ketidaksiapan mental yang bisa membawa nasib buruk bagi si pemilik. Cara menyimpan pun tidak boleh sembarangan. Parang biasanya diletakkan di tempat yang tinggi atau digantung di dinding utama rumah sebagai pelindung tolak bala. Dalam beberapa tradisi keluarga di Ambon, terdapat ritual pembersihan berkala yang dilakukan dengan menggunakan minyak kelapa dan perasan jeruk nipis untuk menjaga kilau bilahnya tetap prima. Menariknya, meskipun ia adalah senjata perang, parang salawaku kini sering muncul dalam upacara perdamaian antar desa. Prosesi peletakan parang di atas tanah menjadi simbol berakhirnya konflik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Ambon memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan simbol kekerasan sebagai instrumen untuk mencapai perdamaian yang abadi.

agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi.
2: Sedianya kami sih mau ke pulau dalam waktu dekat ini, cuma armada pengangkut logistik kami belum temukan dan belum siap. Karena ini kita bawa barang-barang banyak ini, sekitar 2-3 ton.
3: Yaitu berdasarkan 19 parameter kualitas air minum, di air minum, yaitu mulai dari secara fisikanya, kimianya, dan biologinya itu aman.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Perpa di Toli-Toli mengambil sikap terhadap sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Toli-Toli, mulai mengalami krisis air akibat dampak kemarau panjang, serta diakhiri dengan paket dokumenter yang mengangkat tema tentang isu pembabatan lahan di wilayah Gunung Pogogul, Buol. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
2: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Sulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
3: Yang terakhir kemarin, Pak, di Bukit Panasakan, itu tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan. Iya, Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja. Pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia, Pak, rata-rata.
1: Untuk itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
0: Saudara, menyongsong HUT RI ke-81, Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog melaksanakan Gerakan Pangan Murah GPM di Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio. Laporan Sardono.
4: Membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau serta menjaga stabilisasi harga, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog dan Retail Modern melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM ke Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Yahya kepada RRI menyebut Gerakan Pangan Murah selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang murah, juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun proklamasi RI ke-81. Biasanya masyarakat yang mendatangi GPM, saat ini GPM yang mendatangi masyarakat utamanya yang masuk kategori rawan pangan di tengah kondisi cuaca kemarau ekstrim saat ini. Desa Mulyasari sebagai desa transmigrasi yang paling ujung di wilayah Kecamatan Lampasio, bahkan masuk kategori desa terpencil, membutuhkan perjuangan perjalanan dari tim untuk membawa sembako sampai ke balai desa Mulyasari, yang semuanya terobati dengan antusias masyarakat membeli berbagai kebutuhan pokok yang disediakan. Selain di Mulyasari, beberapa desa juga akan menjadi sasaran dari Gerakan Pangan Murah.
5: Tidak ada halangan, mudah-mudahan tidak ada halangan hari Kamis ini, insya Allah, dalam rangka masih HUT daerah tingkat 2, PSP2 namanya, daerah Banagang, Desa Banagang, Kecamatan Rampal Utara. Sedianya kami sih mau ke pulau dalam waktu dekat ini, cuma armada pengangkut logistik kami belum temukan dan belum siap. Karena ini kita bawa barang-barang banyak ini, sekitar 2-3 ton, jadi keterbatasan armada itu. Kami masih ragu yang menggunakan armada laut, kalau armada darat insya Allah kami punya armada siap.
4: Sementara itu, Kepala Desa Mulyasari Jumbra kepada RRI memberikan apresiasi untuk pelaksanaan gerakan pangan murah yang membantu warganya memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Sebagai desa terjauh di wilayah Kecamatan Lampasio, warga harus jauh ke kota untuk memperoleh kebutuhan pokok, belum diperharapkan dengan medan jalan yang kadang terhambat, apalagi di musim penghujan.
6: Cukup membantu masyarakat untuk meminimalisir harga dari sembako-sembako yang dibawa oleh Dinas Ketahanan Pangan yang mereka pasarkan di Desa Mulyasari.
4: Pada gerakan pangan murah, komoditas pangan yang dijual yakni gula pasir Rp16.000 per kilogram, minyak kita Rp13.000 per liter, telur ayam Rp46.000 per rak, bawang merah Rp10.000 per 1/4 kilogram, bawang putih Rp17.000 per 1/2 kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, cabai rawit Rp9.000 per 1/2 kilogram, cabai keriting Rp7.500 per 1/2 kilogram, dan beras SPHP.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli memastikan pengawasan terhadap depo air minum terus dilakukan guna menjaga kualitas air yang beredar di tengah masyarakat. Laporan Datra Hasan.
7: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli memastikan pengawasan terhadap depo air minum terus dilakukan guna menjaga kualitas air yang beredar di tengah masyarakat. Pengelola promosi kesehatan Promkes Dinas Kesehatan Toli-Toli, Bet Cetang, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kualitas air minum pada depo-depo yang menjadi sumber konsumsi masyarakat. Pengawasan dan pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kualitas air tetap terjaga dan layak dikonsumsi masyarakat. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan, khususnya untuk mencegah risiko penyakit yang dapat ditimbulkan akibat konsumsi air yang tidak memenuhi standar kesehatan.
8: Sudah menghampir 100% untuk depotnya melakukan pemeriksaan sampel air minum di laboratorium. Jadi kami dapatkan tidak ada masalah, yaitu berdasarkan 19 parameter kualitas air minum di air minum, yaitu mulai dari secara fisikanya, kimianya, dan biologinya itu aman.
7: Sementara itu, Direktur PDAM Ogomalane Jusman ST mengatakan sejauh ini pihaknya melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap jalur pipa yang mengalami kerusakan, sehingga distribusi air dapat benar-benar terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Pengelolaan air bersih ini punya tugas untuk bagaimana menyalurkan air bersih ini dari intake ke pelanggan, itu tentu. Kemudian terkait dengan pengaruh daripada El Nino ini, PDAM sangat aktif memantau daripada pengaruh-pengaruh itu.
7: Untuk itu, masyarakat diimbau senantiasa memperhatikan kebersihan tempat usaha, peralatan, serta kualitas air yang diproduksi, sehingga higienitas air minum terjamin kebersihan dan kualitasnya. Pemantauan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan memenuhi standar kesehatan.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Objek wisata alam Watu Matando di Desa Parigi Puu, Kecamatan Parigi Barat, terus dikembangkan sebagai destinasi yang memadukan keindahan alam dan nilai sejarah berkat peran aktif masyarakat serta dukungan pemerintah desa. Alfiansyah melaporkan.
11: Objek wisata alam Watu Matando di Desa Parigi Empu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Mautong mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu destinasi yang menyimpan keindahan alam sekaligus nilai sejarah. Kawasan ini tidak hanya menawarkan panorama yang asri tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat yang patut dijaga dan dikembangkan. Ketua Kelompok Sadar Wisata POK Darwis Watu Matando, Abdul Ghafur, menuturkan Watu Matando memiliki makna historis yang membuatnya berbeda dari objek wisata alam pada umumnya. Keinginan untuk mengembangkan Watu Matando berawal dari berbagai obrolan bersama masyarakat di sekitar lokasi. Dari diskusi sederhana itu, Abdul Ghafur mulai merancang langkah-langkah pengembangan dengan harapan destinasi tersebut mampu menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Parigi Mautong sekaligus memberikan manfaat bagi warga Desa Parigi Empu.
12: Saya dan beberapa teman-teman itu mencoba untuk membicarakan bagaimana kalau sekiranya Watu Matando ini kita desain untuk menjadi salah satu tempat objek wisata khususnya di Parigi, begitu, di Parigi Barat, Kecamatan Parigi Barat. Begitu. Jadi berawal dari diskusi-diskusi kecil, baik, gitu, karena punya nilai sejarah sehingga yang baiknya kita kembangkan menjadi objek wisata.
11: Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat terutama kalangan muda mulai tumbuh. Mereka melihat potensi besar yang dimiliki Fatu Matando sebagai destinasi wisata alam desa. Dukungan pun terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa Parigimpu yang mulai memberikan bantuan dalam bentuk moral maupun material guna menunjang pengembangan kawasan wisata tersebut.
12: Dari gerakan-gerakan kecil itu, lalu kemudian pemerintah desa kita itu melirik, ya, sehingga memberikan dukungan bukan hanya secara moral tapi juga material dari dana desa. Kemudian karena adanya sumbangsi dari kepala desa, akhirnya masyarakat semakin memberi dukungan juga. Alhamdulillah hari ini, beberapa minggu terakhir ini, alhamdulillah pengunjungnya sangat antusias untuk datang ke Fatu Matando.
11: Abdul Ghafur berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin demi kemajuan Fatu Matando. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif berbagai elemen, objek wisata ini diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Parigi Motong sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
0: Saudara, sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Toli-Toli mulai mengalami krisis air akibat dampak kemarau panjang. Kondisi ini menjadi perhatian petani karena keterbatasan pasokan air berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas hasil panen. Untuk mengetahui kondisi tersebut serta langkah yang diperlukan dalam menghadapi krisis air, berikut wawancara reporter Setiadi bersama Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau PERPADI Kabupaten Toli-Toli, Haji Zahlin Ambodale, terkait tanggapannya terhadap kondisi sejumlah sawah yang terdampak kekurangan air.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, terkait dengan kondisi lahan sawah kita khususnya di wilayah Kecamatan Galang ini, musim kemarau dan juga fenomena El Nino, Pak Zahlin, ini sudah berdampak tentunya. Apa yang menjadi sikap daripada PERPADI sendiri melihat kondisi krisis air saat ini, Pak?
14: Terima kasih. Memang hampir semua petani yang ada di wilayah Kecamatan Galang khususnya itu merasakan dampaknya El Nino. Karena saat ini padi petani itu pada umumnya itu membutuhkan air. Karena pada saat masa premedial atau masa bunting dan pada masa keluar malai semua. Nah, pada pertumbuhan padi itu pada masa premedial atau pada masa keluar malai itu sangat membutuhkan air yang maksimal. Nah, sementara akibat daripada kemarau ini, itu debit air dari bendungan itu memang kecil. Nah, oleh karena itu, kami menyarankan kiranya waktu tutup air ini sebenarnya pada tanggal 16 Agustus, pada tanggal 16 Agustus 2026 ini itu akan ditutup. Tetapi kami menyarankan kiranya barangkali karena panas tinggi ini, kemudian sementara tanaman padi petani itu membutuhkan air, kiranya penutupan pintu air itu barangkali dipending dulu.
13: Okay.
14: Dipending dulu. Ya.
13: Ini memang sudah terjadwal untuk penutupan pintu air itu, Pak?
14: Iya, memang sudah terjadwal. Pada saat kita pertemuan yang lalu itu kan air jalan itu 4 bulan. Tetapi saat ini, itu pada umumnya sekitar 50% ini, 50% itu padi petani itu, masyarakat itu pada masa premedial, pada masa bunting, dan pada masa keluar malai. Nah ini, oleh karena ini tinggal seminggu ke depan ini, air kalau tidak salah ditutup, ya kita menyarankan kiranya dilepas dulu, nggak usah dipending dulu untuk penutupannya, sehingga tidak berdampak terhadap tanaman padi petani karena kemarau panjang seperti ini.
13: Kalau untuk wilayah Galang saat ini, Pak, yang saat ini potensinya krisis air kita, wilayah mana saja, Pak?
14: Kalau di bagian hulu seperti Tinigi itu memang mereka duluan. Mereka kan di bagian hulu. Nah, di bagian hulu mereka duluan menanam. Tapi di bagian hilir ini itu masih masa bunting padi kita. Masa bunting masih padi kita. Sehingga saya menyarankan secara keseluruhan bahwa kiranya barangkali penutupan pintu air itu barangkali diperpanjang masalahnya masa pengeluaran airnya.
13: Kalau kita lihat di media sosial ini, khususnya di wilayah Ogomoli itu Pak, mengalami kekeringan sekali Pak. Bagaimana, sudah begitu kondisinya atau bagaimana Pak?
14: Iya, memang kemarin saya cerita dengan teman-teman kelompok tani di sana. Memang penyebabnya itu adalah kekurangan air. Kekurangan air. Nah, karena kemarin ada teman itu, salah satunya teman yang saya tanya, bahwa sawahnya itu belum diolah, tidak sempat diolah untuk persiapan tanam karena kekurangan air.
13: Pak, seberapa urgen ini Pak terkait dengan krisis air ini terhadap pertanian kita? Apakah memang bisa berpotensi gagal panen atau seperti apa Pak?
14: Kalau potensi itu gagal panen kayaknya tidak.
13: Iya.
14: Hanya mungkin nanti kalau akibat kekurangan air itu bisa mengurangi hasil produksi. Tetapi ya tidak gagal panen, tetapi malai padi tidak maksimal keluar karena diakibatkan oleh panas kemudian kekurangan air, sehingga hasil yang maksimal ya mungkin tidak bisa kita harapkan.
13: Dan satu-satunya sumber air yang mengairi sawah ataupun lahan pertanian di wilayah Kecamatan Galang itu satu sumber itu saja Pak ya?
14: Iya, hanya irigasi sini dan klonom saja.
13: Ini jadwalnya akan ditutup tanggal 16. Nah, ini sudah dilakukan koordinasi komunikasi dengan pihak terkait Pak?
14: Sebenarnya kita sudah upayakan. Kita sudah ini, tetapi dari pengawas irigasi itu, pengawas pengairan itu yang perlu barangkali juga disampaikan, disarankan. Artinya kita petani ini menyarankan kiranya pengeluaran air itu, pintu air itu diperpanjang supaya tidak berakibat fatal terhadap petani yang masih membutuhkan air. Harapan kami dari Perpadi ini mewakili petani. Kiranya jadwal penutupan air itu seharusnya kita minta diperpanjang, diperpanjang untuk ininya, sehingga tidak berakibat fatal terhadap petani. Itu saja Pak. Pokoknya masalahnya adalah air.
13: Air. Baik.
14: Jadi diperpanjang, kalau bisa diperpanjang.
13: Baik Pak Zahan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, kawasan Gunung Pogogul di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang disakralkan dan dikenal sebagai cikal bakal peradaban masyarakat setempat, kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Hektaran lahan di wilayah dataran tinggi tersebut dilaporkan dibabat rata untuk pembukaan perkebunan secara ilegal, memicu keresahan mendalam di kalangan warga lokal. Selengkapnya dalam paket dokumenter berikut bersama Reynaldi Arifin.
15: Bukan cuma itu, harus dijaga, harus kita lindungi.
16: Harus dilestarikan.
15: Iya, semua kita. Termasuk kamu-kamu generasi muda ini yang harus. Kalau kita langsung tidak ada, siapa yang menjaga? Kalau tidak, hanya jadi cerita dongeng.
17: Di balik krimunnya hutan dataran tinggi Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, berdiri tegak Gunung Pogogul. Lebih dari sekedar bentang alam yang megah, gunung ini menyimpan jejak peradaban, tatanan sosial, hingga mitologi kaya yang membentuk identitas dan napas hidup masyarakat suku Buol hingga hari ini. Jika dipandang dari laut saat berlayar, julangan tingginya Gunung Pogogul tampak jelas mendominasi cakrawala, sebuah pilar raksasa yang menjadi saksi bisu awal mula permukiman kuno masyarakat lokal sebelum akhirnya mereka pindah dan bermukim ke wilayah pesisir. Sang maestro budaya Kabupaten Buol, Maria Mailili, menjelaskan nama Pogogul sendiri berakar dari istilah Pinoguanan dalam bahasa Buol yang secara harfiah berarti tempat yang diperebutkan. Penamaan ini merujuk pada tutur cerita rakyat mengenai perebutan wilayah di puncak gunung pada masa lampau antara kaum Manurung, makhluk kayangan pendiami puncak, dan kaum Ombukilan, yakni manusia biasa penduduk asli Buol. Demi menghentikan perpecahan, kaum Ombukilan memilih mengalah dan turun menuju kawasan Pinamula. Kerelaan untuk mengalah inilah yang kelak menjadi batu penjuru lahirnya tradisi gotong royong dan semangat kebersamaan yang menjadi akar kebudayaan Kabupaten Buol.
18: Jadi Ombukilan ini, dia turun dari Gunung Pogogul. Jadi biar begitu aku rampas toh. Ini manusia biasa dengan orang Manurung baku rampas. Jadi ini Ombukilan turun ke Pinamula. So itu dikatakan desa Pinamula Pin Mamuyan, tempat permulaan
16: Pinamula.
18: Jadi mereka di situ gotong royong bekerja sama, dapat bahasa Buolnya namanya Mopaluso. Mopalus namanya. Jadi mereka bekerja sama membuat kebun, membuat sawah sampai di Gua Monia. Jadi kerajaan pertama ibu kotanya di Gua Monia.
17: Tak hanya itu, menduduki posisi sentral sebagai rilm atau alam atas dalam kosmologi kerajaan Buol, sekaligus penghubung asal-usul tatanan sosial dan kelompok bangsawan. Pesan moral juga terpatri melalui legenda Angga Tibone dan penampakan patuan unik di sana, yang mengingatkan warga untuk selalu menjauhi sifat iri, dengki, dan dendam. Keunikan folklor Pogogul makin kaya dengan beredarnya mitos Bahtera Nabi Nuh. Tutur lisan lokal mengisahkan bahwa banjir agung menenggelamkan daratan. Kapal Nabi Nuh sempat melintas dan singgah di puncak Pogogul, meninggalkan formasi batuan unik di sekitar Sungai Buol yang oleh warga kerap diyakini sebagai tambatan kapal. Meski tak tercatat dalam historiografi Islam maupun sains arus utama, mitos ini tetap hidup terhormat dalam imajinasi kolektif warga. Namun, kawasan yang disakralkan dan dipandang sebagai awal mula peradaban manusia di Buol kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Aura keramat dan nilai spiritual Gunung Pogogul perlahan meluntur diterjang maraknya aksi pembabatan hutan secara liar. Berdasarkan pantauan di lapangan, hektaran lahan di kawasan gunung telah dibabat rata untuk pembukaan perkebunan tanpa izin. Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan warga, salah satunya Pak Suwondo, masyarakat Desa Momunu, yang menyaksikan langsung terancamnya kelestarian alam serta warisan leluhur mereka.
16: Artinya saya selaku warga masyarakat Desa Momunu yang dekat dengan Gunung Pogogul, di sekitaran Pogogul itu sudah dibabat oleh masyarakat. Bukan warga masyarakat Momunu, adalah warga masyarakat dari desa lain. Hasilnya saya berharap kepada khususnya pemerintah daerah Kabupaten Buol supaya mengantisipasi untuk mencegah masyarakat yang mengelola di sekitaran Pogogul. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pogogul merupakan ikon Kabupaten Buol dan merupakan termasuk di dalam sejarah Kabupaten Buol. Saya rasa demikian, Pak.
17: Maraknya aktivitas ilegal tersebut memicu reaksi keras dari Dewan Adat yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buol, Mansur Hentu. Pihaknya mengecam keras perambahan hutan ini dan menegaskan bahwa wilayah Gunung Pogogul telah resmi dilindungi oleh hukum melalui keputusan Bupati Buol tentang cagar budaya yang diterbitkan pada 20 Desember 2025, lengkap dengan titik koordinatnya.
15: Saya kira sudah tegas, pemerintah daerah sudah tegas mengeluarkan daripada keputusan tentang cagar budaya. Sekarang tinggal yang terlibat, semua komponen ini harus, bukan hanya kita orang daripada Dewan Adat. Ada penegakan, yang ada perda itu kan ada perda di penegakan, kalau dia bentuk belum bentuk perda sih, tapi dia keputusan. Semua kita harus dukung, termasuk masyarakat. Nah, ada masyarakat melapor ke polisi, ya alhamdulillah karena mereka yang lebih tahu dekat situ. Pemda juga harusnya dia sudah berbuat. Saya sebagai orang Pemda, kapasitas sekalipun saya Dewan Adat, tapi saya kapasitas sebagai Kepala Kesbang Pol, saya ambil tindakan, saya telepon camat. Kenapa begitu tuh sudah dirambah? Harusnya kepekaan ada, jangan nanti kita orang dari kabupaten. Ya, pemahaman juga kepala desa harus dibangun. Cagar budaya di Buol kan ini ada berapa? Cagar budaya bukan cuma itu. Harus dijaga, harus kita lindungi.
17: Dewan Adat juga memberikan dukungan penuh atas langkah masyarakat yang melaporkan kasus dugaan perambahan cagar budaya ini ke pihak kepolisian. Hal tersebut dinilai sebagai bukti tingginya kepedulian warga terhadap kelestarian adat dan budaya lokal. Kini, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat hingga generasi muda sangat dibutuhkan untuk memelihara dan memperketat penegakan hukum di Gunung Pogogul. Jangan sampai gunung yang menjadi pilar sejarah dan spiritualitas masyarakat Buol ini rusak tergerus zaman, hingga nilai sejarahnya hilang dan hanya tersisa sebagai cerita dongeng belakangan hari.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya tuntas sudah, saya Meike Bachtiar menemani Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung hari ini di Pro Dangdut, kebersamaan kita, Anda bisa menikmati suasana yang begitu bahagia meskipun hari ini masih diwarnai dengan cuaca yang begitu panas ya. Jadi untuk Anda yang lagi jemur-jemuran, maksudnya di sini bukan orangnya berjemur ya, tapi jemur coklat, jemur padi, atau juga mungkin yang lagi jemur kopra, wah, mudah-mudahan semuanya berlimpah rezeki. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Sayang sekali terputus ini ya, mungkin agak sedikit kurang bagus, tapi dicoba lagi pendekar. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
0: siapa di mana ini?
1: Di Lakatan Bunda.
0: Mbak Sherly di Lakatan. Bagaimana Lakatan hari ini, masih ikutan cerah ya Mbak Sherly?
1: Lagi terik.
0: Wah, sekarang lagi terik bukan lagi cerah ya. Lagi terik. Terus lagi buat apa ini sore-sore begini di bawah pohon mangga kah, atau ada bikin rujak kah sore-sore?
1: Ini ada lagi baring-baring dengar Mbak Ani.
0: Oh, lagi baring-baring. Tapi sudah habis tidur belum ini?
1: Ya.
0: Sudah habis tidur ini belum ini Mbak Sherly?
1: Sudah tadi.
0: Oh, sudah. Sempat mimpi tidak ini tadi? Tidak ada mimpi-mimpi ya?
1: Tidak ada mimpi-mimpi, bajuannya terlalu panas.
0: Oh, terlalu panas. Jadi kalau mimpi-mimpi itu biasanya nanti hujan-hujan begitu. Jadi ada pengaruhnya juga rupanya ini.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sherly, senangnya dengar lagu dangdutan apa ini sore-sore?
1: Mau dengar lagunya Raura Birkis.
0: Lagunya siapa?
1: Raura Birkis.
0: Naura Birkis. Iya. Apa judulnya itu?
1: Aura Birkis.
0: Iya, judulnya apa?
1: Judulnya Datang dan Pergi.
0: Datang dan Pergi. Aduh.
1: Iya.
0: Saya pikir pergi untuk kembali, ternyata datang
1: dan pergi.
0: Datang dan pergi. Nanti kita coba cek dulu ya, kalau ketemu nanti bisa dihadirkan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa?
1: Semua teman yang belum masuk. Oh, ada yang nyambung, Bunda.
0: Iya.
1: Yuk sini.
0: Mana yang mau
1: sambung?
0: Mana yang sambung menyambung ini?
1: Masuk juga dia punya. Untuk semua aja, perusahaan tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Semua dijemput dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Mbak Ani, selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam ya. Untuk penelpon kita yang sudah ramaikan suasana sore hari ini, bahagia selalu ya untuk semuanya. Bisa terhibur juga ya, menikmati suasana sore meskipun cuaca hari ini betul-betul panas, tapi mudah-mudahan semua pekerjaan bisa dimudahkan oleh Maha Kuasa. Yang mau gabung lagi silakan. Ya, rupanya ada lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, semangat betul kalau Pak Masyara masuk.
2: Semangat,
0: ini.
2: Semangat, maaf latonis soy.
0: Oh ya, aduh, ini Pak Masyara sudah keluar bahasanya ini ya. Oke, lagi bikin apa ini Pak Masyara? Suasana sorenya
2: istirahat
0: panas.
2: Istirahat jaring.
0: Oh, istirahat dari jaring-jaring dulu ya.
2: Iya.
0: Ini Pak Masyara luar biasa, pokoknya di darat, di gunung, di laut semuanya bisa hidup ini ya. Iya. Pak Masyara mau dengar lagu apa sorenya ini?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Apa itu judulnya?
2: Roma Irama.
0: Judulnya apa, Pak?
2: Dalam Aku Berkelana.
0: Jadi mau berkelana-kelana lagi. Berkelana, nanti dicoba dicek dulu
2: berkelana
0: ya.
2: Berkelana di rumah saja.
0: Oh, berkelananya di rumah.
2: Dengan muka jari.
0: Mau berkelana bagaimana? Situasinya panas begini, Pak.
2: Iya.
0: Iya. Lagunya
2: apalagi
0: buat siapa?
2: Apalagi panas
0: ini?
2: Begini, Mbak Ani.
0: Betul, jadi
2: padi sudah layu kalau begini.
0: Oh, yang penting bukan Pak Masyara yang layu, ya.
2: Iya, tapi itu air di Tinigi bisa dikasih keluar lagi kembali.
0: Oh, begitu.
2: Kita minta tolong pemerintah di Tinigi.
0: Alhamdulillah, biar padinya segar lagi nih ya.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Lagunya buat siapa ini, Senggol dong?
2: Ya, Senggol dulu. Ada Sherly tadi.
0: Iya.
2: Ada Fatima. Ada juga Rahma, apa kabar? Ada juga Alini. Ada Nur Aini. ada okay. Bunda Ama. Ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, sayang sekali ini terputus terus ini ya. Bisa dicoba pendengar untuk ramaikan suasana kebersamaan kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ani. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Lemba, Mbak Ani.
0: Dari Lemba, Bunda kita, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, Mbak Ani ada di depan monitor, baru minum es cendol, Mbak Ani,
0: panas-panas. Waduh, es cendol, coba deh es cendolnya 5 porsi antar ya, ke Kabinuang.
3: Sudah itu.
0: Aduh, Bunda Ama, cendolnya lewat lagi kalau begitu ya.
3: Cendolnya cuma lewat di telinga.
0: Jadi surga telinga orang bilang itu ya.
3: Oke, surga telinga.
0: Bunda mau request lagu apa ini biar makin asik sorenya meskipun cuaca panas?
3: Lagu apa ya?
0: Mikir-mikir lagi lagu apa ini? Lagu apa dong yang asik
3: lagunya
0: didengar?
3: Lagunya Roma Irama dulu.
0: Judulnya apa ini?
3: Menunggu.
0: Iya, kalau yang tadi berkelana, sekarang menunggu. Menunggu membosankan, kala
3: ini,
0: Bunda.
3: Kalau ini menunggu membosankan, tapi kalau yang bisa dibilang yang pasti ya biar panas ditunggu.
0: Oh, iya. Kalau cendol mah ditunggu terus, begitu ya.
3: Kalau cendolnya sudah sampai, tinggal apa yang ditunggu ini.
0: Iya, aduh, kalau Ani mah tinggal.
3: Saja yang ditunggu.
0: Iya, kalau Ani tinggal tunggu-tunggu postingannya Bunda saja lewat kalau begitu cendolnya ya. Oke okay deh. Baik, lagunya buat siapa Bunda? Silakan.
3: Ya, ada Mbak Masiara tadi. Terima kasih sapaannya Mbak Masiara. Semoga sehat selalu. Okay. Ada Shirley, ada Masmi.
0: Oke.
3: Okay. Ada Gedi juga, semoga cepat sembuh. Ada Rahmat juga, semoga cepat sembuh. Ada Semanti bersama Fatima, ada Maya di Gorontalo. Dan semua tanpa terkecuali Mbak Ani yang sudah pada masuk tadi. Walaupun yang belum masuk, segera masuk. Dan buat Mbak Ani, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat bersama keluarga di rumah Mbak Ani.
0: Amin.
3: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam ya untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dendut.
4: Halo, assalamualaikum Ani, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Masni, Mbak Ani.
0: Mbak Masni, apa kabarnya Mbak Masni? Tinggi hari ini panas, panas juga. Iya, semua lagi panas. Kayaknya paling enak itu es cendol ya. Tadi Bunda Ama bilangnya es cendol. Mana cuacanya panas begini? Aduh, langsung terbayang-bayang di mata itu ya.
4: Terbayang-bayang cendolnya Bunda Ama.
0: Iya, aduh, sayang.

0: Ada jawab ini, Pak Sheri Lalos, Mbak Ani. Selamat bertugas, selamat keluarga. Makasih Mbak Ani.
1: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya ya. Satu lagi sebelum kita jeda. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam Mbak Ani. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
2: Dari Kabetan.
1: Dari Bu Kabetan, Nuraini. Bunda Nuraini. Apa kabarnya Bunda?
2: Iya. Kabar baik, ada lagi minum kopi.
1: Aduh, lagi panas-panas minum kopi. Asik juga itu ya. Iya, kopi apa? Kopi hitam atau kopi cappuccino hitam. Latte atau apa? Kopi hitam ya. Iya. Hitam manis, hitam manis. Aduh, yang hitam manis memang menggoda, Bunda ya. Oke deh, lagunya buat siapa ini? Silahkan, Bunda. Mau request lagu apa juga boleh.
2: Man S. Arifin.
1: Judulnya?
2: Sama Nanar Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku.
1: Janganlah ya, jangan ditinggalkan dong. Kan sayang sama Bunda. Oke deh, baik, lagunya buat siapa Bunda?
2: Ada Mas Mi tadi, terima kasih sapaannya. Tadi Mas Mi ada Mas Tiara.
1: Oke.
2: Ada juga Dian di Salu.
1: Mbak Dian
2: di Salu.
1: Oke.
2: Ada Bunda Amma, Bunda Eli, Mbak Ani. Selamat bertugas, sehat selalu. Wassalamualaikum Mbak Ani.
1: Baik, terima kasih banyak ya untuk semua penelpon yang sudah ramaikan suasana kita untuk sore hari ini. Banyak yang sudah bergabung, kita akan jeda dulu sesaat untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest langsung oleh pendengar kita. Masih terus di Pro Dandut, yang mau kirim pantun juga boleh nih ya, biar makin asik kita ya sorenya. Tetap bersama kami pendengar, kami akan kembali menyapa lagi pendengar lainnya selepas kita jeda berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial penggerbekan markas pendengung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerbekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co bahwa video tersebut bukan memperlihatkan penggerbekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan juga dimuat di sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, kemudian juga bagian keuangan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, www.mfa.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan, salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan high moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saudara pendengar masih terus di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung lagi, ayo ramaikan suasana kita di 082194830965 dan juga di 085343831230. Sambil menikmati suasana yang cukup panas, beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah direquest oleh pendengar kita tentunya boleh mewarnai suasana Anda. Silakan pendengar langsung saja menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida, dan saudara kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti di Malangga, apa kabar Mbak Sumanti hari ini?
1: Kabar baik,
0: cuaca panas, memang panas terus hari-hari ini ya. Iya, terus cuaca panas begini ada cendol kah di sana?
1: Tidak ada, Mbak.
0: Aduh, kasihan, Mbak, itu cendolnya cuma di Lemba itu ya.
1: Iya,
0: aduh, terbayang-bayang cendolnya. Oke deh, Mbak Sumanti mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Evi Tamala, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu Evi Tamala, coba cek dulu ya. Nyanyian Rindu, memang lagi rindu sama siapa?
1: Ya.
0: Lagi rindu sama siapa ini?
1: Sama teman-teman, Mbak.
0: Oh, rindu sama teman-teman.
1: Lama tidak pernah ketemu lagi.
0: Lama ketemu dong, biar rindunya terobati. Oke, Mbak Sumanti lagunya buat siapa? Silakan.
1: Terima kasih buat semua yang sudah gabung tadi. Dan yang sudah menyalur mata sotanya. Dan semua yang perlu satu pas kecuali.
0: Oke deh.
1: Dan buat Mbak Ani selalu bertugas bersama kelas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Gita.
0: Bunda Gita di mana ini Bunda Gita? Di Lalos kah?
2: Di Ginunggung.
0: Oh, di Ginunggung. Apa kabarnya Bunda hari ini?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik, kabar panas.
0: Iya, adakah cendol dawet ini Bunda? Sore-sore cuaca panas ada cendol tidak ini?
2: Tidak ada Bunda.
0: Aduh, berarti cendolnya hanya betah yang ada di Lemba ini ya.
2: Iya Bunda, amat tidak ada kirim-kirim kemari.
0: Iya, aduh kasihan. Coba ini satu porsi bawa ke Ginunggung kah supaya juga di sana dingin-dingin tuh.
2: Iya.
0: Oke deh, Bunda Gita mau request lagu apa sorenya ini?
2: Ini Memori Daun Pisang.
0: Oh, Memori Daun Pisang, bikin doko-doko enak gitu Bunda ya. Memori Daun Pisang. Iya, coba Ani cek dulu lagunya buat siapa ini?
2: Buat yang sudah pada masuk. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Dan semoga semuanya dijumpai dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Itu juga Bunda Ani, semoga sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih doanya, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pendengar kita. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, kita adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan ini di sana?
3: Dari Bung.
0: Suaranya putus-putus. Dengan siapa?
3: Rasid.
0: Bung Rasid. Iya, apa kabar Bung Rasid? Lama baru kedengaran lagi suaranya sama Ani. Ini kemana? Kemana saja? Jangan-jangan merantau ini, pulang kampung baru dapat denger lagi nih.
3: Enggak kemana-mana, itu di gunung terus.
0: Cuma di gunung terus? Jangan di gunung terus, Pak. Nanti kita gosong ya. Kepanasan ini, waduh.
3: Kita berteduh di bawah pohon mangga ini, Mbak.
0: Oh, lagi berteduh. Asik dong, apalagi kalau mangganya ada buah tuh ya.
3: Iya, sekarang buahnya sementara dipanen ini, Mbak.
0: Sementara dipanen, waduh. Sayang ya, buahnya tidak sampai di Kabinuang. Coba deh sampai sama Bunda Ama juga. Atau barter ini, mangga sama cendol. Mangganya ke Lemba.
3: Dengan Soko ini.
0: Oh, dengan Soko. Soko Bampa. Iya, aduh. Soko Bampa sama mangga mantap itu ya. Aduh, iya. Pak Masiara dengar itu Pak Masiara. Lanjut, mau dengar lagu apa nih? Bung Rashid di Abaling.
3: Kalau lagunya Roma Irama.
0: Apa itu judulnya?
3: Sungguh terpaksa.
0: Sungguh terpaksa. Coba Ani cek dulu ya. Lagunya buat siapa? Jangan dipaksa-paksa ada dong.
3: Ada Pamat Ciara, ada Ibu Eni Didondo, ada Papa Tadi Lalos,
0: iya.
3: Dan semua-semuanya saja Mbak di mana saja berada. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Bung Rasid di Abaling. Ini lagi panen mangga ya. Asik ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berkah ya. Oke, kita masih tunggu lagi penelpon lainnya. Pendengar, ramaikan suasana kebersamaan kita untuk Pro Dendut. Nanti pada pukul 15 lebih 25 menit Anda bisa mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Silahkan, biar makin asik sorenya ya. Menikmati mangga, ada yang ada nikmati mangga, ada juga yang ada cendolnya, terus ada lagi yang apa ini ya, pokoknya semuanya makin asik pastinya. Silahkan gabung untuk ramaikan kebersamaan kita pendengar, sambil menikmati suasana santai yang lagi bekerja juga, mudah-mudahan semua pekerjaannya dilancarkan ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dendut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hamzah di Kampung Gua.
0: Pak Hamzah, Pak Hamzah lagi buat apa ini sore-sore?
4: Lagi duduk-duduk bersiap untuk ke masjid ini.
0: Iya, bersiap untuk ke masjid. Saya pikir lagi makan cendol ini atau lagi makan mangga ini.
4: Ada es, tapi murni.
0: Oh, ada es, tapi produknya yang dari warung begitu ya?
4: Iya, murni ada.
0: Mantap itu ya. Oke deh, baik. Pak Hamzah, mau request lagu apa sorenya?
4: Request lagu Arjun.
0: Arjun,
4: iya.
0: Dari siapa itu Bu Arjun? Suaranya putus-putus Pak.
4: Arjun.
0: Dari siapa itu?
4: Lupa siapa.
0: Aduh, siapa itu ya? Lupa saya. Itu yang biasanya yang ada jambang-jambangnya, lupa saya yang nyanyi itu. Aduh, nanti coba dicari dulu lah sebentar ya. Oke deh, baik. Lagunya buat siapa ini?
4: Buat ada Pak Arifin beserta istrinya di Secret, ada Sumanti tadi, ada Manila Kertan, ada Gaby, ada Dian di Salu, ada Arianti di Nalu, ada Maya di Gorontalo, ada Tuhan Baru, ada yang di Yogyamuli, khusus spesial.
0: Oke, baik, iya.
4: Selalu berdoa ini buat temani semua sukses setiap berjalan.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung ini Pak Hamzah ya, yang sudah meramaikan suasana kita ya. Semoga tetap bisa terhibur, menikmati suasana hati yang bahagia, dan yang pasti ada es campurnya. Waduh, memang kalau cuaca panas seperti ini paling enak itu cari yang dingin-dingin ya. Ada yang makan buah, ada yang makan cendol, atau juga mungkin ada yang ada es campurnya. Mantap memang semuanya ya. Insya Allah kita semua sehat di tengah cuaca seperti saat ini. Kita juga tetap selalu hati-hati ya pendengar, khususnya bagi Anda yang berada di gunung, ini jangan membakar rumput ya, terus ditinggalkan, ini bahaya juga ya, jadi karhutlah nantinya. Kemudian juga rumahnya yang memang rawan terbakar, seperti misalnya rumah semi permanen yang terbuat dari kayu, nah ini juga tetap selalu hati-hati, apalagi kalau lagi masak. Nah, lagi masak, kalau orang bilang ini lagi masak terus tiba-tiba di luar sana lagi bakar lota dengan tetangga, lupa kalau nyala kompornya itu belum dimatikan, mah bahaya nanti juga ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua pendengar kita yang masih ingin gabung. Ani masih tunggu lagi di Pro Dendut ya. Silakan untuk ramaikan kebersamaan kita untuk hari ini. Mana suaranya Bung Lois, kemudian juga biasanya ikutan gabung Pak Syah dari Buol ya. Pak Pasya juga selamat sore. Kemudian juga ada pendengar kita biasanya yang ikutan gabung dari Lalos ya. Ada Mbak Gaby. Mbak Gaby katanya lagi kurang sehat ini ya Mbak Gaby. Kami doakan mudah-mudahan cepat sehat lagi Mbak Gaby, biar bisa gabung lagi di RRI Toli-Toli mendengarkan lagu-lagu terbaik. Kita jangan kemana-mana lagi ya. Nanti kita mau sapa lagi pendengar lainnya selepas kita dengarkan beberapa lagu-lagu dangdut terbaik dari pendengar kita. Masih terus di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Baik, pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu dangdut terbaik menghiasi suasana sore Anda sambil menikmati es cendol ya, atau juga mungkin es campurnya ya, atau juga mungkin buah-buahan yang memang menyegarkan leher di tengah cuaca yang cukup panas untuk kawasan Kota Cengkeh. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, silakan ramaikan suasana kita dan beberapa lagu-lagu terbaik yang akan kembali menghiasi suasana santai Anda sore ini, sambil juga yang lagi kerja menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Ayo biar makin semangat kita goyang dangdut dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, berkat
0: iya dengan Ani, siapa di sana?
1: Ani, Mbak Ani, Mbak.
0: Iya.
1: Pak Jupri Leno.
0: Iya, Pak Jupri di Leno. Apa kabar ini Pak Jupri Leno hari ini?
1: Panas ini Mbak Ani.
0: Iya, apakah ada es cendolnya juga ini atau ada es campur?
1: Sama kelapa muda.
0: Waduh, mantap itu kelapa muda, pakai gula merah, pakai susu, mantap betul ya. Aduh, sayang kelapa mudanya tidak sampai Kabinuang ini ya.
1: Nanti lah.
0: Iya, nanti titip saja sama Pak Darman Isol, Pak Kadesnya. Boleh, nanti itu. Ya.
1: Salam sama Pak Darman Isol.
0: Iya, Ani yang malah titip salam sama buat Pak Kades terpilihnya. Mudah-mudahan nanti tim RR bisa jalan-jalan ke sana ya.
1: Iya.
0: Nanti
1: ketemu di Pak Kades.
0: Nanti. Iya, insya Allah. Oke, Pak Jupri, kita boleh ikutan dengan lagu-lagu terakhir sebentar ini ya.
1: Iya. Okay.
0: Mau menyapa buat siapa silakan Pak Jupri.
1: Sama Pak Kades saja, dengan kawan-kawannya semua seluruhnya.
0: Oh iya, untuk Pak Kades semua rupanya ya.
1: Selamat dari Riri.
0: Oke deh. Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung hari ini, bahagia selalu ya untuk Pak Jupri. Kemudian juga yang mau gabung lagi, kita langsung menyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, selamat sore. Dengan siapa gerangan? Putus-putus suaranya Ahmad Gunawan ini ya. Halo Ahmad, suaranya kenapa timbul tenggelam ini Ahmad? Halo Ahmad. Iya, kenapa suaranya timbul tenggelam Ahmad? Aduh, halo. Sepertinya kurang bagus ini komunikasi kita dengan Ahmad Gunawan ya. Mungkin Ahmad Gunawan lagi di luar jangkauan atau mungkin jaringannya lagi kurang bagus ini. Tapi bisa dicoba lagi ya. Terima kasih Ahmad. Kita langsung menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Terima kasih pendengar kita dari Toboloid ini ya.
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Pak Hamid? Panas juga Toboloid?
3: Bukan cuma panas.
0: Mapelasi. Ada kelapa mudanya tidak di sana ini Pak Hamid?
3: Baru-baru makan kelapa muda.
0: Alhamdulillah, masya Allah, nikmatnya ya. Oke deh, Pak Hamid di Toboloid hari ini mau kita boleh ikutan dengan lagu-lagu terakhir ini Pak ya, yang sudah di request lebih awal ya.
3: Ikutan saja.
0: Iya, mau menyapa buat siapa ini Pak Hamid, silahkan.
3: Buat Mbak Tiara, ada Rahmah, sekarang panjang umur, semoga cepat sembuh. Ada Bunda Ama, Ibu Fatima, semuanya tempat terkecuali.
0: Semua-semuanya tempat terkecuali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pendengar kita dari Toboloid. Lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Halo,
0: kenapa suaranya Ahmad lagi di luar jangkauan atau lagi di mana ini Ahmad Gunawan?
2: Gimana, nggak bisa lagi Mas?
0: Iya, lagunya kita bisa ikutan saja ya di lagu-lagu terakhir ya. Iya, mau menyapa buat siapa Ahmad? Silakan. Iya, suaranya.
2: Semuanya lu.
0: Apa omong ini Ahmad? Aduh, Ahmad Gunawan menggemaskan betul ini. Gemes sama Ahmad Gunawan, suaranya putus-putus ini. Ibu Eli, oke, buat siapa lagi? Halo Ahmad, mana suaranya Ahmad? Kenapa lagi hilang ini?
2: Apa itu siapa kita? Semoga cepat sembuh itu siapa? Rahma siapa namanya?
0: Oh iya, yang lagi kurang sehat, Mbak Gaby.
2: Ya cuma itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ahmad Gunawan. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Aduh Ahmad Gunawan, gemes sekali ini ya. Suaranya putus-putus tapi terima kasih. Mencoba dua kali baru bisa bergabung ya. Semoga harinya menyenangkan, bisa terhibur juga dengan beberapa pilihan lagu-lagu dangdut terbaik yang mewarnai suasana sorenya ya. Dan yang pasti hari ini bisa semakin lebih semangat. Yang pekerjaannya belum selesai, ayo biar semangat, gabung dulu di Pro Dendut. Dendut adalah kita. Sudah banyak sekali penelpon ya yang sudah meramaikan suasana kita sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bersilaturahmi dengan kami. Semoga kebersamaan kita antara RRI dan juga pendengar tentunya semakin lebih erat lagi.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Pendengar, bencana kebakaran hutan yang pernah terjadi beberapa provinsi di Indonesia ini tentunya mendesak pemerintah kita bagaimana menetapkan siaga darurat karhutla. Nah, tentunya juga pendengar bahwa selain disebabkan oleh faktor alam, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa 99% kebakaran hutan dan juga lahan ini terjadi akibat ulah manusia. Nah, artinya pendengar, karhutla ini dapat kita hindari dengan bergerak secara kolektif dan juga memiliki kepedulian serta pengetahuan mengenai penanganan kebakaran lahan dan juga hutan. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk berkontribusi dalam mencegah dan juga menghadapi karhutla? Nah, apa saja itu? Pastikan tetap bersama kami.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Baik, pendengar masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah karhutla adalah tidak membakar lahan. Karhutla ini kerap disebabkan oleh ulah oknum yang membakar hutan untuk menyiapkan lahan pertanian. Nah, padahal pendengar kegiatan ini dilarang keras oleh pemerintah dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, kita tidak boleh membuat puntung rokok pada rumput ataupun juga semak kering di lokasi yang mudah ataupun rawan terbakar. Nah, tidak sedikit karhutla yang disebabkan oleh kelalaian oknum seperti membuang puntung rokok yang masih menyala di daerah yang rawan untuk terbakar. Membuang puntung rokok yang rawan terbakar ini menyebabkan api dapat menyebar dengan cepat. Nah, kita juga mulai meningkatkan kepedulian kepada lingkungan sekitar dan juga berani merubah kebiasaan yang merugikan untuk menghindari dampak jangka panjang.

0: pendengar, untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, kita harus ikut serta dalam mengawasi dan juga memantau titik rawan kebakaran hutan. Pengawasan dan juga pemanfaatan akan berfungsi optimal ketika semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang aman, kemudian juga jauh dari ancaman kebakaran hutan.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar, Bang!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bang! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama! Ma!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Definisi dan jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan pula bencana juga dapat terjadi selain karena kejadian alam dan non-alam. Bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni di sekitar kehidupan kita.

Baik, pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda sore hari ini. Dan masih terkait dengan mencegah karhutlah ya. Jadi pendengar, kita juga boleh ikut serta dalam mengawasi dan juga memantau titik rawan kebakaran hutan. Pengawasan dan juga pemantauan ini akan berfungsi optimal ketika semakin lebih banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang aman dan juga jauh dari ancaman kebakaran hutan. Nah, selanjutnya segera melapor kepada petugas tempat ketika melihat kebakaran hutan. Manfaatkan teknologi dan juga nomor darurat yang baik. Jangan ragu untuk langsung melaporkan kasus kebakaran hutan demi menghindari kerugian yang lebih besar.

0: Berbagai bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 garing antara lain yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial, 4. Kejadian bencana, 5. Gempa bumi, 6. Letusan gunung berapi, 7. Tsunami, 8. Tanah longsor, 9. Banjir, 10. Banjir bandang, 11. Kekeringan, 12. Kebakaran, 13. Kebakaran hutan dan lahan, 14. Angin puting beliung, 15. Gelombang pasang dan badai, 16. Abrasi, 17. Kecelakaan transportasi, 18. Kecelakaan industri, 19. Kejadian luar biasa, 20. Konflik sosial atau huru hara, 21. Aksi teror dan sabotase. Nah, hindari berbagai bencana dalam kehidupan Anda. Produksi RRI Toli Toli.
1: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
2: Waktunya kentongan.
3: Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana. 1. Jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. 2. Selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Terdengar egois, namun faktanya adalah hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Alih-alih dapat menyelamatkan orang lain, justru kita menjadi korban semua. Namun, cerita akan berbeda. Semisal kita memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. 3. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita, perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akta kelahiran, akta tanah, ijazah sekolah, dan surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman. Sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita. 4. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan.

Pendengar, sudah pukul 16:44 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda semua di sore hari ini untuk terbang menyelesaikan ya. Jadi kita harus terbang tinggi juga untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, kemudian juga tanggung jawab kita. Dan semoga hari ini semangat yang besar akan mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, berkat beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mencegah karhutlah di sekitar kita. Tadi yang pertama adalah tidak membakar hutan, ini sangat penting ya. Kemudian tidak membuang puntung rokok pada rumput ataupun juga pada semak yang kering di lokasi yang rawan terbakar. Ikut serta dalam mengawasi dan juga memantau titik rawan kebakaran hutan. Kemudian juga segera melapor kepada petugas tempat ketika melihat kebakaran hutan. Nah, langkah-langkah yang sudah kami sampaikan tadi tentunya tidak sulit untuk dilakukan, namun membutuhkan komitmen dan juga kepedulian yang tinggi agar berhasil diimplementasikan. Nah, salah satu aspek yang juga penting bagi masyarakat dalam mencegah karhutlah adalah pembinaan dan juga pendampingan. Nah, saudara pendengar, tentunya dengan program yang didukung oleh semua pihak, kita bisa bersama-sama untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di sekitar kita. Dengan mencegah langkah-langkah tersebut, maka kita pun akan terhindar dari musibah bencana.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Baubau. Ada rekan siapa di RRI Baubau? Baik, RRI Baubau.
2: Baik, selamat sore rekan Dwi Kartikasari.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, dari Kota Baubau kami menurunkan informasi Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau dalam rangka HUT ke-81 RI dimulai dengan menampilkan 135 barisan pramuka dan karang taruna. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, POD Nurliani.
3: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam perhelatan. Tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Asrin mengatakan, pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut sebanyak 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Baubau.
4: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman. Ya. Semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan di technical meeting dan ya, semua yang sudah dituangkan dalam juknis. Ya. Sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang akan... Besok diperkirakan ada 196 barisan. Hari ketiga sekitar 142 barisan.
1: Baik, besok barisan apa aja, Pak?
4: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan, itu akan jalan serentak besok.
3: Asril menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu, untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asril menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Baubau, kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Baubau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asril berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Baubau dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartikasari.
1: Terima kasih dari RRI Baubau. Pendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
5: Ya, selamat sore rekan Dwi.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, dari Kabupaten Bone pendengar dan pemirsa. Terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Kemenag Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
6: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif mengatakan, pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
7: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
8: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
6: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
1: Terima kasih rekan N, informasi Anda dari Kota Makassar. Kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
9: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
9: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
10: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya. Yeah. Artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Yeah. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Yeah. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertigi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bertigi gratis kan tetap jalan.
9: Yeah, betul.
10: Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yeah. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Yeah. Itu akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu berkurang. Yeah. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang, jangan dulu beli telur deh. Yeah. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya di Sulsel saja, seharusnya pemerintah setempat itu harus turun tangan, ikut di situ. Kenapa kok di Sulsel turun? Kalau misalnya di Sulsel turun, kan belum tentu di Manado turun. Belum tentu Jakarta turun. Yeah. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator, ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak, kan ada himpunan asosiasi bupati Indonesia, itu dicek dulu atau lewat Kadin atau lewat resmi itu semuanya dicek dulu, kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya kan sana dinas koperasi, dinas UMKM segala macam itu ada semua. Kok artinya apa, kejadian satu hari saja pasti mereka tahu dan action dong ya. Karena begini, kalau dia punya petelur itu pendapatannya berkurang, artinya apa, PAD pasti mau turun itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi ya dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, dipakai, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal-soal begini.
9: Baik,
10: jangan cuma sibuk kalau pajak kalau diambil.
9: Pak Sutarjun, sekedar info saja Pak Sutarjun, bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa.
10: Nah Pak, berarti kan dua kemungkinannya ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kelebihan kan, mungkin karena ada orang punya uang banyak, dengan gaji dengan makanan pijir, bahkan gaji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia punya MBG, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah, daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini? Ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur. Kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga. Dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, bayar pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah mau tahu pasti harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak. Kan tidak adil, tidak ada keadilan begitu. Tidak adil pemerintah. Pada saat susah dikasih biar-biar, pendapatan naik minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
9: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau
10: dialami
9: oleh para peternak ini, Pak?
10: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang pertanian, jagung misalnya, ikan teri, bukan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Kasih pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh subsidi. Kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog. Sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kasihan. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, makan gratis, satu hari 1 triliun. Masa hanya untuk pakan tidak bisa? Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan, biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyatmu, woi pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Semuanya disediakan oleh rakyat dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
9: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilisator begitu Pak ya?
10: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih diam-diam ini kan sama dengan tidak ada pemerintah.
9: Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
10: Oke, terima kasih banyak lagi.
1: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
11: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
12: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan, gerakan pramuka mengajarkan banyak hal, seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu, ia berpesan, agar seluruh anggota pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati, serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
13: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu ya, saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
12: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
14: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya, ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
12: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
11: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita ke RRI Ampana, ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
16: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tonjo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tonjo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
17: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
16: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tujuh Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
15: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
18: Di Kartika. Baik, untuk informasi dari... Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
19: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
20: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
19: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sadam melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
21: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Karhutla merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
22: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya. yang dibacakan Kapolres Turi Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Turi Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Turi Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
0: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Turi Toli Zulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Turi Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Turi Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
3: Yang terakhir kemarin, Pak, di Bukit Panasakan, itu di, tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan tumbukan lahan untuk perkebunan. Iya, Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja. Pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia, Pak, rata-rata.
22: Untuk itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Turi Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Turi Toli saat ini, guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
21: Demikianlah informasi dari RRI Turi Toli. Kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
1: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Turi Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
4: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
1: Baik, silakan rekan Ilham.
4: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemas Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
19: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
23: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
19: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
1: Baik. Baik, untuk rekan Ilham ya di RRI Kendari, tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
2: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terwujudnya pemberitaan yang tentunya sehat, edukatif, dan mampu menjaga situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RRI Makassar Anom Andadari beserta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sulsel Suwardi Tahir mengatakan sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik dinilai penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya agar semakin berkualitas. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital saat ini membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik. Senada hal tersebut juga disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang tentunya mendidik dan mengedukasi masyarakat atau publik setempat. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Edwin, informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Gema Saripati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4. Dan saat ini Anda kembali bersama kami dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93.102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya

Saudara pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan aturan batas waktu konsumsi makanan dalam program MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi paling lambat 4 jam setelah matang untuk menjaga keamanan dan juga kualitas pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa setiap makanan kini dilengkapi dengan label mengenai batas waktu konsumsi. Ia meminta peserta didik dan juga guru bersama-sama untuk mengecek label tersebut sebelum akhirnya dikonsumsi. Menurut Sudaryono, pengecekan waktu menjadi langkah sederhana untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Karena itu, makanan yang sudah melewati batas waktu 4 jam tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. BGN juga menempatkan keamanan pangan sebagai bagian sangat penting dalam penyelenggaraan program MBG. Makanan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat. Penerapan aturan tersebut membutuhkan keterlibatan sekolah, kemudian juga guru peserta didik dalam melakukan pengawasan. Kepatuhan terhadap batas waktu diharapkan dapat mencegah resiko keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, sebelum kami lanjut dengan sajian lagu-lagu bernuansa Islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan juga telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansoskemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Penetapan penerimaan bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di unggahan media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026, dan video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya video tersebut tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widiantini mengatakan bahwa pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS, dan angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025. Namun hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 01 RRI Toli Toli.
1: Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan 1377 AM menghibur Anda semua di malam hari ini. Kala Anda pelepas kepenatan, kemudian juga menikmati malam yang begitu hangat bersama dengan keluarga tercinta. Karena memang biasanya di saat malam tiba ya, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, menyajikan menu makan malam. Nah, tentunya momen ini menjadi momen yang begitu berharga karena kebahagiaan pun pasti akan semakin kian bertambah.

Saudara pendengar, waktu bercengkrama dan juga berbagi cerita atas apa yang sudah kita lewati di hari ini akan menjadi cerita indah di kehidupan Anda. Nikmati malam bahagia Anda, dan tentunya malam hari ini Anda bisa menyajikan yang begitu hangat di tengah-tengah kebersamaan Anda.

Saudara pendengar, kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kemarin ditunjukkan oleh masyarakat Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Solidaritas tersebut diwujudkan melalui program bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Ketua Forum Pemuda Desa Bajugan Rizaldi Nahar mengatakan bahwa bantuan disalurkan kepada 9 kepala keluarga korban kebakaran di wilayah kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo. Menurut Rizaldi, bahwa bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan kepedulian masyarakat Desa Bajugan yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh Forum Pemuda Desa Bajugan. Untuk masing-masing keluarga, bantuan yang disalurkan berupa beras, kemudian minyak goreng, telur, pakaian layak pakai, serta sejumlah perlengkapan rumah tangga. Rizaldi juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga setelah alami musibah kebakaran. Lebih dari itu, aksi sosial tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Desa Bajugan terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan. Informasi ini pendengar bisa dilansir di laman resmi rri.co.id. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk perjalanan di Tolitoli sore hari ini. Saya Maria Nirof menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Irna di Toli Toli malam ini di edisi siar pendengar Selasa 11 Agustus 2020. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli yang dipancarluaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Malam hari ini Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan Anda senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta serta dalam kondisi sehat walafiat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Manapun Anda berada sejenak, kita break dulu. Nanti sebentar kita lanjutkan pendengar untuk musiknya. Kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di malam hari ini, program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan bersama RRI Toli Toli Anda bisa terus terhibur. Semoga dimanapun Anda berada pendengar, malam ini hati Anda dalam keadaan tenang, tubuh mulai beristirahat setelah seharian Anda beraktivitas, dan pikiran perlahan terbebas dari segala kesibukan. Tentunya malam ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari rutinitas Anda yang begitu padat ya. Coba Anda menarik napas lebih dalam dulu, mengingat kembali apa saja yang kita sudah lalui hari ini. Dan ada hari yang penuh dengan kebahagiaan, ada yang mungkin mendapatkan kabar baik, tetapi mungkin ada juga yang menjalani hari dengan persoalan yang begitu rumit. Tapi apapun yang terjadi hari ini pendengar, satu hal yang patut kita syukuri, kita sudah melewati satu hari lagi.

pendengar dimanapun Anda berada, ada satu kalimat sederhana yang boleh coba kita renungkan malam ini. Tidak apa-apa berjalan perlahan, yang penting jangan berhenti. Hidup bukan persoalan tentang siapa yang paling cepat sampai ya pendengar, karena setiap orang juga memiliki waktunya sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kalau hari ini kita baru mampu melangkah satu, mungkin langkah ya, satu langkah kecil, maka syukurilah satu langkah itu. Sebab langkah kecil yang kita lakukan terus menerus itu akan membawa kita jauh lebih dekat kepada tujuan kita. Kalau hari ini belum berhasil, jangan menyebut diri kita gagal. Katakan kepada diri sendiri, aku belum berhasil hari ini, tetapi aku masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Selamat malam semuanya di malam hari ini, ditemani sama Irna sampai tutup siaran ya.

0: jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Selamat pagi, Lia.
2: Cuaca lagi sendu banget.
1: Bener
2: nih,
1: banget nih.
2: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
1: Siapa nih?
2: Gebetan paling.
1: Pacar mungkin.
2: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampai.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di Toli-Toli malam ini. Kita lanjutkan musik dan informasi. Kali ini informasi mengenai harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Selasa 11 Agustus 2026. Emas produksi Galeri 24 tercatat naik, sementara harga emas UBS terpantau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 naik Rp38.000 dari transaksi sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.669.000 per gram, naik dari sebelumnya Rp2.631.000 per gram. Sementara itu, emas UBS berada di level sama, yakni Rp2.729.000 per gram pada hari ini. Kondisi tersebut juga menunjukkan tidak ada perubahan dibandingkan perdagangan Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar, produk emas batangan ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Baik pendengar, itu dia informasinya. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akte kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi tersebut milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem baru tersebut, dokumen kependudukan bayi dapat langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan pengembangan layanan digital merupakan bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Mendagri juga menambahkan pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut juga dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran. Dan ia juga mengatakan salah satu pemanfaatannya dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dipadankan dengan berbagai sumber data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi penerima manfaat. Baik pendengar, itu dia informasinya. Digitalisasi penerbitan akta kelahiran mudahkan masyarakat buat akte untuk anak. Dan informasi ini juga bersumber dari portal resmi kami di www.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilai bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of the German Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini di program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat malam pendengar yang ada di Toli Toli, Buol, dan juga Parigi Moutong. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi streaming di aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada pendengar, di rumah bersama keluarga, mungkin Anda lagi tengah menikmati suasana malam, lagi berkumpul bersama keluarga tercinta, atau Anda saat ini lagi bersama rekan-rekan Anda sambil dengar siaran RRI Toli Toli. Selamat malam semuanya ya. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, lagi mendengarkan siaran kami di kendaraan Anda, di mobil, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi terbaring sakit. Kami doakan mudah-mudahan Anda segera lekas pulih biar bisa beraktivitas di akala ya. Memang cuaca kadang-kadang panas, tapi banyakan panas ya pendengar. Jadi harus jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang masih menyelesaikan aktivitasnya di malam ini, masih harus menyelesaikan rutinitas Anda yang sempat tertunda tadi, selamat malam semuanya. Yang lagi piket malam ini, selamat malam. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini juga berkah selalu ya. Amin ya rabbal alamin.

Papa Siara bersama keluarga tercinta. Selamat malam. Dan juga selamat malam untuk Dian di Salu. Dan juga ada Ibu Nuraini di Pulau Kabetan. Selamat malam juga untuk Pak Syam Grimis ya, yang saat ini juga lagi di Toli-Toli. Papa Syah juga yang ada di Lalo, selamat malam Papa Syah. Terus juga ada Bunda Gita. Karena tidak bisa sebutkan ini para pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli semuanya. Dan juga selamat malam yang ada di Kabupaten Buol. Ada Papa Syah di sana bersama Ibu Ida. Terus juga ada Om John, ada Ibu Titin, ada Pak Asrul di Kodolagon. Dan juga ada Om Ule di Matinan yang ada di Camp 7 juga, selamat malam. Terus selamat malam juga yang tentunya di seputaran Kali, ada Pak Ilham di sana bersama keluarga. Ada Om Lole juga bersama keluarga, salam paling bahagia. Dan juga ada Pak Hasan di Nelam, Tante Ila juga, Papa Opan di sana, Mama Anissa. Ada juga Mama Furkon di Kantanan. Ada Putri, ada Ibu Eva di Labuton. Selamat malam semuanya ya, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Tak lupa juga mau menyapa yang ada di Parigi Moutong. Ada Ading di sana bersama keluarga, selamat malam. Pak Nasrul juga ya. Pokoknya semua para pendengar setia RRI, RRI Toli-Toli maupun studio kolaborasi RRI Buol ya, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam ini mari kita belajar dari perjalanan hari ini. Karena tidak semua yang kita inginkan juga harus terjadi sekarang ya. Tidak semua doa langsung mendapatkan jawaban, dan tidak semua perjuangan juga langsung terlihat hasilnya. Tetapi percayalah pendengar, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh hari ini tidak akan pernah benar-benar sia-sia. Mungkin juga hasilnya belum terlihat, mungkin juga jalannya masih panjang untuk Anda semua yang harus Anda lalui. Terus juga mungkin kita masih harus melewati banyak sekali tantangan ke depan. Namun jangan berhenti pendengar ya, karena terkadang keberhasilan itu juga hanya berjarak satu langkah lagi dari keputusan kita untuk tidak menyerah. Jadi jangan pula Anda membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada orang yang sukses lebih cepat, ada orang yang harus berjuang lebih lama, dan ada yang mungkin menemukan jalannya di usia muda ya. Ada pula yang baru menemukan keberhasilannya setelah melewati banyak sekali kegagalan hidup ya. Karena setiap orang juga memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Jadi kalau hari ini Anda masih berjuang untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk pendidikan, atau untuk mewujudkan sebuah impian untuk orang-orang terkasih Anda, tetaplah percaya pada proses. Tidak apa-apa Anda berjalan pelan, yang penting jangan berhenti melangkah ya. Dan malam ini pendengar, sebelum kita memejamkan mata, katakan kepada diri

sendiri dulu. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Besok kita coba lagi. Selamat malam pendengar. Semoga hati kita menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan harus berpikir yang positif ya. Jangan suka negatif-negatif. Jadikan langkah kita esok hari juga menjadi lebih kuat lagi. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru dan setiap malam adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Selamat malam semuanya di malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Nila, Pak Saban ya. Dan juga selamat malam untuk Idang ya, yang ada di Leok sana. Tak lupa juga untuk pokoknya semua para pendengar RR

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerja sama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Aisyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati,
8: Ini Acong, mengeluh terus. Coba ku cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka ku lapangan kerja sendiri.
7: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
8: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
7: Leung, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
8: Acong, petu yang mana,

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Komunitas Senam Nopi terus mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga bersama. Kegiatan senam rutin kembali digelar tentunya pada Minggu 9 Agustus tahun 2026 kemarin di halaman kantor Bupati Toli-Toli. Kegiatan tersebut juga berlangsung semarak dengan berbagai jenis gerakan senam, mulai dari senam jantung sehat, senam persendian, senam anti-stroke, hingga senam body fit. Antusiasme peserta juga terlihat meningkat karena setiap pekan semakin banyak masyarakat yang bergabung. Dan pendengar, instruktur komunitas Senam Nopi, Suryani, atau yang akrab disapa Nining, mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya pendengar, sebagian besar peserta merupakan kalangan lanjut usia, namun tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk berolahraga. Selain kegiatan senam rutin, komunitas Senam Nopi juga tengah mempersiapkan sejumlah perlombaan olahraga dalam rangka memperingati anniversary pertama komunitas tersebut. Jadi perlombaan juga akan dikemas secara sederhana dan ditujukan untuk meningkatkan kebersamaan antar anggota. Terdapat 3 jenis lomba yang akan dilaksanakan dengan kategori peserta berdasarkan kelompok usia, mulai dari usia 40 tahun, 50 tahun, hingga 60 tahun ke atas. Meski bersifat hiburan, para anggota komunitas juga disebut sangat antusias mengikuti persiapan kegiatan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasinya di kesempatan malam hari ini.

0: Yep.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026, suasana semarak mulai terlihat di lingkungan SD Negeri 10 Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sejumlah ruang kelas dihias dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih, dan kegiatan itu juga menjadi bentuk antusiasme warga sekolah dengan menyambut momentum kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme sejak usia dini. Persiapan dekorasi tidak hanya melibatkan guru dan siswa, para orang tua yang tergabung dalam paguyuban kelas juga turut bergotong royong menyiapkan dan memasang berbagai hiasan untuk mempercantik ruang belajar. Salah satu kelas yang aktif melakukan persiapan adalah kelas 1A SD Negeri 10 Toli-Toli. Wali kelas 1A Hasnawiya SPD mengatakan konsep dekorasi kelas diberikan kebebasan kepada orang tua dan juga siswa dengan tetap mengutamakan nuansa merah putih sebagai ciri khas peringatan kemerdekaan

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu.

Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya, justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti
baik-baik saja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong, maupun Anda yang saat ini di luar kota Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong ya. Selamat malam semuanya. Dan malam ini pendengar, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan karena ini sudah cukup larut. Coba Anda tarik napas perlahan, lepaskan lelah yang sejak pagi menemani langkah Anda semuanya ya. Apapun yang terjadi hari ini sudah kita lalui. Jika ada yang belum selesai, biarkan menjadi bagian dari esok hari ya. Jika ada kesalahan, jadikan pelajaran. Jika ada keberhasilan, jangan lupa bersyukur. Seperti lagu ini pendengar, malam ini RRI Toli Toli hadir terus menemani ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini kita bicara tentang seseorang yang begitu berarti, tentang rasa yang terkadang sulit untuk diungkapkan, tentang keinginan untuk tetap bersama meski perjalanan cinta tidak selalu mudah. Karena ketika seseorang sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita, ya tentu ada satu harapan sederhana. Jangan pergi, jangan berubah, dan jangan lepaskan apa yang sudah kita perjuangkan bersama. Nah, untuk menemani suasana malam Anda pendengar, sebuah lagu yang mungkin mewakili perasaan itu. Jangan Kau Lepas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: kata, menimang rasa, melambungkan angan, menerawang pandang melintas batas angkasa. Tembang-tembang oldies, subuhan RRI Toli-Toli, turut melarutkan suasana hati Anda.
1: Love me tender, love me long.
0: Pilih kembali lagu Memori Banca, tempat penetralisir gelora jiwa Anda.
1: Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much.
0: Iya, di Memories Night, Rosatulah tempatnya. Memories Night, Minggu, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Memories Night, Memories Night, Memories Night, pasti Anda suka.

0: meraba-raba gini, kayak kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini iting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda di malam hari ini, selamat menikmati suasana malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda ya. Anda yang saat ini masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz.

Baik bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu daerah dari lagu daerah Jawa ya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

R di manapun Anda berada, sembari kita dengarkan lagu daerah dari Jawa, kita akan berbagi informasi pendengar. Hingga kini masih banyak tradisi Jawa Tengah yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Jadi Jawa Tengah ini memang salah satu wilayah yang cukup luas juga dan memiliki berbagai latar belakang budaya. Jadi tidak heran jika banyak tradisi yang dijunjung oleh masyarakatnya. Dengar, ada macam-macam tradisi Jawa Tengah. Ada tradisi padusan. Tradisi ini yang dilakukan masyarakat pemeluk Islam untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka melakukan tradisi ini dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi pasudan juga dilakukan secara beramai-ramai di sungai, kolam renang, atau objek mata air lainnya. Padusan sendiri juga sudah sejak Islam belum masuk ke Pulau Jawa sebagai adopsi dari peninggalan zaman Hindu. Selanjutnya pendengar, ada tradisi nyandran yang juga dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini juga dilakukan untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal dunia. Dan akan dilakukan pada bulan Syakban atau Ruwah. Jadi mereka menjunjung tentunya tradisi ini. Dan juga tradisi ini untuk membersihkan, mendoakan. Selain untuk mengenang dan mendoakan para leluhur, nyandran juga menjadi pengingat bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Dan pendengar, bukan hanya di Bali, di Jawa Tengah ada beberapa masyarakat juga yang masih melaksanakan ritual ruwat. Ruwat ini dalam bahasa Jawa artinya luar, yang artinya dilepas atau dibebaskan. Sementara ruwatan dilakukan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang yang diruat atau dihukum dari kutukan dewa yang berbahaya. Tradisi dilakukan dengan memberikan sesajen kepada makhluk gaib, kemudian dilengkapi dengan benda lainnya seperti bunga dan kain. Setelah sesajen tersedia, maka acara dimulai dengan mengadakan pergelaran wayang terlebih dahulu. Maknanya adalah meminta sepenuh hati agar orang yang diruat terlepas dari malapetaka dan memperoleh keselamatan.

pendengar, ada juga tradisi larung sesaji, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan melarung berbagai macam sesaji di laut. Waktu pelaksanaan larung sesaji juga berbeda-beda di setiap daerah. Umumnya tradisi ini juga pendengar dilakukan pada bulan Suro atau Syawal dalam penanggalan Jawa. Biasanya sesaji yang dilarung terdiri dari berbagai macam hasil bumi seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Nanti kita lanjutkan ya pendengar untuk di malam hari ini informasi tradisi Jawa Tengah setelah kita lanjut lagi dengarkan lagu daerah Jawa yang berikut ini.

Dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tradisi Jawa Tengah yang selanjutnya ada kenduri, dikenal juga sebagai istilah selamatan atau kanduren. Kanduri adalah tradisi yang umum dilaksanakan oleh masyarakat Jawa termasuk Jawa Tengah. Kenduri dilaksanakan untuk memperingati berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meminta berkah dan sebagai ungkapan syukur. Baik pendengar, itu dia informasinya di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semuanya. Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini sudah di penghujung. Terima kasih sudah menjadikan kami bagian dari malam Anda ya. Terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pastinya di malam hari ini. Dan apapun yang terjadi hari ini, mari kita jadikan sebagai pengalaman. Yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pelajaran. Dan apa yang belum sempat tercapai hari ini, jangan berhenti untuk memperjuangkannya esok hari. Karena tidak apa-apa berjalan perlahan selama kita tidak berhenti melangkah. Dengar untuk musik daerah Jawa, kami tuntaskan dulu sampai di sini.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan inspirasi di malam ini.
1: Jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam kemana saja harus mereka bawa selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit, dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus, getir, berat, dan meruapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah, dan kedegilan hati."

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda. Dan Anda bisa dengarkan kembali besok di frekuensi FM yang sama, 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Selasa 11 Agustus 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali program 1 RRI Toli Toli kembali menemani hari Anda untuk hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, saya Mika Bahtiar akan menemani pagi Anda untuk toli-toli pagi ini. Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya kami ucapkan selamat mengikuti, mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di subuh ini, kami akan temani Anda dengan program Mutiara Pagi Religi Islami.
1: Teman-teman sekalian, yang ke-8 ini adalah sesuatu yang mungkin dialami oleh semua atau hampir setiap orang, yaitu futur. Dan futur artinya dia menjauhi agama setelah awalnya beragama. Malah arti kata berkurang dari sisi keimanan. Penulis mengatakan futur ini mungkin terjadi. Tetapi kalau futur itu terus menerus, dalam arti kata pada saat seseorang itu melemah imannya dan dia biarkan dia dalam kondisi lemah itu, maka di sini akan menghancurkan atau menghilangkan keimanan dari hatinya. Kata beliau, futur memiliki dua arti, yaitu pertama terhenti setelah melakukan terus menerus dan berdiam setelah bergerak. Yang kedua, malas atau dalam kurung jemu, atau menunda-nunda atau lamban setelah semangat.

dan bersungguh-sungguh. Dari sisi etimologinya. Ya, dari sisi etimologinya seperti itu kurang lebih maknanya. Kalau kita simpulkan yaitu orang yang tadinya bergerak terus tiba-tiba berhenti. Ya, aktif kemudian berhenti atau memang munculnya rasa malas dan menunda-nunda serta lamban. Setelah tadinya semangat mengerjakan secara bersungguh-sungguh. Dengan demikian futur itu terbagi menjadi dua yaitu malas dan terhenti. Malas akan selalu menimpa manusia dan dalam kondisi manusia sudah pasti akan mengalami kemalasan. Akan tetapi hal itu tidak selalu menyertai orang yang beriman. Karena seorang mukmin tidak akan rela jika dirinya berdiam tanpa pekerjaan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah dari sikap malas atau sifat malas. Dan dalam doanya beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari semua sifat lemah, dari setiap sifat lemah dan juga malas. Sedang yang dimaksud dengan berhenti atau tidak aktif adalah terhentinya seseorang dari bekerja. Sikap futur atau rasa jemuh dan jenuh yang sewaktu-waktu menimpa diri seorang ahli ibadah karena sungguhnya setiap pekerjaan pasti menimbulkan kejenuhan. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syiratan, wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat syiratuhu ila sunnati, faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, faqad halak. Sesungguhnya, setiap pekerjaan itu memiliki masa semangat dan keseriusan. Ya, dalam setiap kegiatan, apakah itu aktivitas dunia ataupun ibadah. Dan setiap semangat dan keseriusan itu memiliki batas waktu. Maka barang siapa yang batas waktunya pada sunnahku, artinya pada saat terjadi futurnya, lagi turun keimanannya, turun semangatnya, dia tetap berada di sunnah Nabi SAW walaupun ibadahnya tidak semaksimal waktu dia lagi semangat-semangat, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang pada saat kejenuhannya datang mengalihkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Ada sih riwayat Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Hibban juga dalam Sahihnya. Teman-teman sekalian, kita coba menyebutkan dulu tentang masalah futur ini yang merupakan sebab lemahnya iman dan dia juga sendiri punya sebab-sebab. Yang pertama tentu apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Memang ada titik klimaks di mana kita kalau mengerjakan sebuah aktivitas rutin, kalau itu aja terus monoton akan muncul kejenuhan. Maka ini bisa terjadi. Tetapi barang siapa yang pada saat dia lagi jenuh, misal dia sudah mengerjakan sholat malam 10 tahun, dia rutin aja mengerjakan itu, maka bisa saja pada satu waktu, satu hari dia malas, dia jenuh. Syaitan menggoda dia. Di saat itu justru sebenarnya dia harus mempertahankan, walaupun dia tidak sehusyuk sebelumnya. Maka siapa yang berada di atas sunnah seperti itu, tetap dia mengerjakan, tidak meninggalkannya, maka secara otomatis dia pasti akan mendapatkan petunjuk. Ya. Karena nanti akan imannya akan naik lagi. Seperti itulah. Dan dalam sebuah pepatah bahasa Arab dikatakan, dikulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Setiap segala sesuatu itu mulai sempurna, maka pasti akan kurang, berkurang. Tapi dia bisa naik lagi, bahkan bisa lebih besar. Ya, volume naiknya dibandingkan yang awal. Tapi ada masa di mana dia turun. Ada saatnya orang jenuh. Makanya kita butuh istirahat. Ada variasi kehidupan. Ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita ya beribadah dan seterusnya. Jadi orang juga akan jenuh kalau dia baca Quran dari pagi sampai 24 jam. Al-Quran aja, dia gak mengejar yang lain. Tapi kan kalau dia variasikan dengan cara membaca zikir, dengan cara sholat duha, dengan cara silaturahim keluarga, dengan cara mendengarkan majelis ilmu, dengan cara jenguk orang sakit, dengan cara membantu orang-orang yang susah dan seterusnya, variasi ini nanti akan mengobati kejenuhan yang pertama tadi, yang kita sebutkan, atau sebab pertama, yaitu sampai pada tingkat ya, dimana dia sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi terus tiba-tiba akan turun, tapi itu tidak akan drastis insya Allah selama dia berada di sunnah Nabi SAW, tapi siapa yang biarkan pada saat dia lemas, atau dia malas, dia turun, drop, maka sulit sekali untuk dia naik. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau tidak di atas sunnahku, dia tidak pertahankan apa yang sedang dia kerjakan, maka akan hancur dan binasalah dia. Sebab yang kedua, tentu di sini yang sebab pertama ini teman-teman, bisa kita obati ya, dengan memvariasikan ibadah tadi saya bilang.
memvariasikan ibadah, ya. Karena dengan variasikan ibadah, contoh misalnya doa iftitah, kan cukup banyak yang dinukil dari Nabi SAW. Maka kalau seseorang dia berusaha untuk bisa memvariasikan di solat ini dia baca iftitah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, misalnya. Di solat yang selanjutnya atau 2-3 hari setelah itu dia baca lagi yang lain, gitu kan? Dia baca iftitah yang lain, satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, banyak sekali. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, diulangi beberapa kali, dan yang seterusnya, gitu kan? Juga ada ragam doa ruku. Hari ini mungkin dibaca atau pada saatnya dibaca Subhanarabbil Azim. Mungkin setelahnya dibaca Subhanarabbil Azim wa bihamdi. Mungkin setelahnya dibaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati waruh. Mungkin setelahnya dibaca Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah. Mungkin setelahnya dibaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini kan dia ragamkan. Ini akan menghilangkan kejenuhan atau minimal pada saat turun dia tidak akan drop biinnillah. Yang kedua, yang menjadi penyebab terjadinya futur itu karena hati seseorang masih bercabang antara dunia dan akhirat. Jadi dia menyeimbangkan itu. Dunia dia maksimal, akhirat pasti akan luput dengan dia. Tapi kalau seseorang memilih salah satunya, misalnya dia pilih akhirat, maka dunianya pasti akan ikut dengan itu. Tapi bukan menjadi target utama, sehingga apapun yang hilang dari dunia akan tidak ada masalah. Makanya hati seseorang, supaya dia tidak mudah futur, harus betul-betul terfokus kepada akhirat. Sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia, targetnya dia akan panen di akhirat. Dia selalu mau bantu orang, dia selalu mendahulukan orang lain, dan seterusnya. Supaya nanti di akhirat dia akan maksimal. Seperti itulah. Ini salah satu sebab. Sebab yang selanjutnya, yang ketiga adalah malasnya seseorang menambah pengetahuan ilmu agamanya. Sehingga dia terus saja berada dalam posisi yang sama. Dan merasa dirinya sudah pintar. Apalagi sampai menganggap remeh orang lain. Sebab yang keempat, menganggap remehan terhadap amal soleh. Jadi dia, cuma sedekah. Misalnya dia suka sedekah. Lalu kemudian ada proyek sedekah tapi kecil. Nah sudahlah, saya gak mau, saya tunggu aja yang besar. Padahal sebenarnya dia tidak tahu, mungkin itu amal terakhirnya dia. Harusnya dia berusaha untuk mengerjakan semua kesempatan yang ada. Pada saat kesempatan besar ada, dia kerjakan. Pada saat kesempatan kecil ada, dia juga kerjakan. Seperti itulah. Sebab yang kelima dari futur itu sendiri, pergaulan yang ada dan lingkungan. Di mana dia sudah baik ibadahnya. Tapi dia masih buka komunikasi dengan teman-teman SMA-nya, dengan teman-temannya secara umum, tapi fasik kalau laki-laki dan fasik kalau perempuan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah lingkungan ini seperti, atau keadaan teman-temannya ini akan bentrok dengan jiwanya dia, ya. Setiap saat selalu berantem, gitu kan, berkecamuk dalam jiwanya. Maka bisa saja kalau dia kuat secara iman, ya, dia bisa pertahankan. Kalau tidak, maka dia imannya akan dikalahkan, ya, oleh lingkungan yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh membuka pintu itu sama sekali. Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka lagi bicara sama orang-orang bodoh, mereka mengatakan sudah terserah saja, salama. Seperti itulah. Kemudian kata penulis, hati manusia selalu memiliki keadaan maju dan mundur. Ketika seseorang yang bersikap konsisten atau istiqamah mengalami malas atau jenuh, maka hal itu merupakan suatu yang alami dan biasa. Akan tetapi bahaya besar akan terjadi jika sifat malas dan jemu itu terus berkepanjangan. Apalagi sampai taraf meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Dan banyak meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi seperti ini dapat menyebabkan kelemahan. Dan kadang futur itu sendiri atau jauh dari tingkat semangat, ya, mengerjakan sebuah jenis ibadah, kalau langsung kita masuk makna istilahnya atau terminologinya, ya. Dan kadang futur itu meningkat sampai ke taraf tidak aktif sama sekali. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan seseorang terlanda sifat futur. Ini kata penulis, ya.
Kalau tadi yang saya sebutkan itu dari saya tentunya. Yang pertama, berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Sikap ini merupakan suatu sikap tercela, sebab agama adalah ringan dan mudah. Semakin seseorang mempersulit agamanya, maka akan dipersulit oleh agama. Agama ini kokoh dan kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan beragama adalah perlu, karena kita adalah umat pertengahan atau sederhana, yaitu umat yang penuh rahmat. Barang siapa yang hendak mengetahui hal itu, maka hendaklah yang membaca sejarah hidup manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim dalam arti kata sini berlebihan. Ya. Misal dia tidak mau tidur, maunya hanya sholat aja semalam suntuk. Dia tidak mau buka puasa lewat maghrib, biar sampai besok nggak masalah. Dia tidak mau menikah sama wanita, dianggap pergaulan dengan wanita itu malah jauh dari agama. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada tiga orang sahabat lakukan itu. Mereka merasa semua ibadah yang Nabi SAW sampaikan sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Maka apa yang terjadi? Mereka pun sepakat tiga-tiganya untuk mendatangi rumah Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW lagi tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada Ummahatil Mu'minin. Mereka bertanya sambil mereka mengatakan, apa yang Nabi SAW kerjakan kalau di rumah? Maka kebetulan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW kalau di rumah mengerjakan apa yang seseorang laki-laki di antara kalian kerjakan di rumahnya. Artinya dia bantu kadang-kadang istrinya, ya kadang-kadang dia menyelesaikan hajatnya sendiri, bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendalnya sendiri yang putus. Maka mereka bertiga ini pulang, seakan-akan mereka berharap ada informasi yang lebih besar daripada itu. Mereka pun masuk masjid, lalu mereka semua tiga-tiga berikrar. Didengar oleh sahabat yang lain. Yang pertama mengatakan, saya mulai sekarang akan selalu sholat malam tidak mau tidur. Nanti tidurnya pagi-pagi atau siang hari. Tidak mau tidur sama sekali malam. Yang kedua mengatakan, mulai sekarang saya akan berpuasa dan tidak mau buka puasa. Pokoknya kalau saya sebentar ini, seperti maghrib sebentar lagi tiba insya Allah, semoga Allah mudahkan. Maka dia tidak mau buka puasa, dia tunggu besok, tahan sampai dua hari. Jadi yang lain yang orang tidak lakukan. Kemudian yang ketiga mengatakan, yang ketiga saya tidak mau nikah. Saya tidak mau nikahi wanita. Saya mau beribadah saya. Dianggap menikah itu bukan ibadah. Maka Nabi SAW mendengar hal tersebut, beliau naik atas mimbar, kemudian beliau selama memuji Allah, membaca salam untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begitu dan begitu. Ketahuilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku tidur di malam hari juga aku sholat. Aku puasa dan aku buka puasa dan aku menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya kita boleh di sini memaksakan diri untuk ibadah, tapi jangan sampai berlebihan. Sehingga tidak lagi memberikan hak tubuh misalnya, keluarga misalnya, dan seterusnya. Kita juga sudah tahu kisah Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, beliau pada saat Salman Al-Farsi datang ke rumahnya, kemudian Abu Darda lagi tidak ada. Salman Al-Farsi sepintas melihat Abu Darda terlintas begitu, tidak ada. Enggak seperti orang yang merawat dirinya. Rumahnya pun begitu. Maka Salman mengatakan, ada apa wahai Abu Darda? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama aku. Setiap hari dia puasa, tidak pernah buka puasa. Jadi tidak pernah ada hari dia tidak puasa. Dan kalau malam dia selalu sholat malam. Pokoknya masuk rumah, ngobrol aja sama istrinya sebentar. Ya istrinya tidur, dia sholat dari malam sampai pagi. Dari habis isya sampai subuh. Ya, semalam suntuk istrinya tidur sendiri. Pagi dia puasa. Puasa itu tidak boleh berhubungan biologis, batal puasanya. Terus begitu tiap hari. Maka Salman Al-Farsi mencari Abu Darda lalu mengatakan, saya mau nginap di rumahmu. Baiklah, silakan, kata Abu Darda. Nginaplah. Ya. Pada saat selesai makan malam bersama, Abu Darda selaku pemilik rumah coba untuk mengerjakan rutinitasnya, yaitu dengan dia keluar dari kamarnya ingin sholat. Salman
radhiyallahu anhu majma'in menunggu depan pintu kamar, tepatnya di ruang tamunya, gitu kan. Mau apa kau ya Abu Darda? Kata dia, saya mau sholat. Kata dia, masuk, berikan hak istrimu dulu. Maka masuklah Abu Darda di awal malam. Di seperdua malam, ya kita mungkin jam 11-an malam itu, dia keluar lagi. Kata Salman, mau apa kamu? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuk, berikan dulu hak istrimu. Maka dia masuk lagi. Yang ketiga, dia keluar di sepertiga malam, di waktu ketiga maksud saya. Maka dia keluar, Salman mengatakan, sekarang sholatlah sepuasmu. Sholatlah, habis sholat subuh, seperti biasa tentunya, Abu Darda niat puasa, dia sholat ke masjid bersama Abu Salman, ikut bersama Nabi SAW, lalu pulang ke rumah. Karena Salman tamu, maka Abu Darda menyuruh istrinya Abu Darda menyiapkan sarapan. Disiapkanlah sarapan tersebut. Kemudian Salman waktu dipersilakan makan Abu Darda bertanya, kenapa kau enggak makan? Dia bilang, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormati. Sementara kau sedang puasa sunnah, batallah. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Setelah itu rupanya dia terganggu. Dia mengatakan, saya akan laporkan ini kepada Nabi SAW. Maksudnya, kok bisa sholat malam saya berkurang waktunya? Plus lagi, saya harus batalkan puasa sunnah saya hanya kena hormati tamu. Maka Salman pun ikut bersama Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in menuju ke Nabi SAW. Dan ternyata Nabi pun membenarkan Salman. Sambil mengatakan, a'ti kulladhi haqqin haqqah. Nasihati Abu Darda radhiyallahu anhu. Berikanlah segala hal itu haknya. Kata Nabi SAW. Dan ini semua tidak boleh kita anggap remeh. Kita harus bisa membagi semua itu. Karena itu sebab daripada futur itu sendiri. Kemudian yang kedua, kata beliau penulis ini, berlebihan dalam melakukan hal-hal mubah. Yaitu dalam hal makan, minum, berpakaian, berkendaraan. Setiap kali manusia melampaui batas dalam melakukan suatu perbuatan mubah, maka ia telah kehilangan nikmat ketaatan. Karena orang yang melampaui batas dalam hal makan, minum, berpakaian, dan berkendaraan, serta perbuatan mubah lainnya, maka ia akan terserang wabah penyakit malas. Dan ia merasa berat dalam melaksanakan ketaatan di mana semua hal itu akan menyebabkan futur atau dalam kurung lemah semangat. Syaqiq al-Balkhi berkata, ibadah adalah pekerjaan, kedainya adalah khalwah atau menyendiri, dan alatnya adalah rasa lapar. Jadi ada orang-orang teman-teman sekalian, dalam hal mubah ini kita ambil contoh tidur misalnya. Sangat berlebihan. Bahkan dalam seharian mungkin bisa sampai 14-15 jam dia tidur. Malam hari 8 jam, siang pagi hari tidur, siang hari tidur, gitu kan. Ini semua berlebihan dalam masalah tidur. Kita sudah tahu secara medis pun kesehatan mungkin normalnya adalah 8 jam. Jadi sepertiga dari waktu Anda dalam seharian. Harusnya begitu. Makan dan minum juga begitu, walaupun mubah. Walaupun kita makan halal, tapi jangan berlebihan. Ada orang dari kuliner ini ke kuliner itu, dari makan ini ke makan itu. Ini sudah saya jelaskan juga pada saat kita membedah buku risalah puasa Nabi SAW. Kita temukan ternyata mereka tidak memahami esensi daripada buka puasa. Buka puasa teman-teman dan kurung bukan ajang untuk balas dendam. Tetapi dia adalah waktu untuk menjalankan sunnah Nabi SAW berbuka. Makanya Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab atau kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada baru air putih. Ya. Supaya tidak kaget dulu. Begitu juga dengan berpakaian. Menggunakan perhiasan yang Allah bolehkan lah ya. Biasanya ada orang subhanallah pakai pakaian terlalu berlebihan. Saya pernah masuk di satu toko. Semua jaket biasa, puluhan juta bahkan ratusan juta harganya. Saya pernah juga itu hari umroh plus Turki masuk ke toko-toko, luar biasa harga-harga pakaian. Tidak sampai ratusan juta. Saya nggak tahu gitu loh. Kenapa harus beli walaupun bagus, ini kan sudah berlebihan. Kalau orang membeli merek-merek yang bagus, iya. Tapi kan tidak harus memaksakan diri membeli sampai ratusan juta misalnya, atau puluhan juta. Mungkin dia bisa beli yang lebih murah dari itu. Sisa uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Mungkin baju dia satu tuh, kalau puluhan juta bisa membeli mungkin satu kontainer baju yang bisa dibagikan kepada orang miskin misalnya.
Yang ketiga, enggan hidup berjamaah dan lebih suka hidup menyendiri. Sesungguhnya serigala akan memangsa domba yang menyendiri. Setiap kali manusia hidup menyendiri dan meninggalkan saudara-saudaranya, maka dia akan mengalami futur. Karena sesungguhnya manusia akan lemah semangat bila hidup menyendiri dan penuh gairah bila hidup bersama saudara-saudaranya. Sesungguhnya perjalanan hidup ini berat, membutuhkan pembaharuan, semangat baru, dan mengasah kemauan. Dan hal ini tidak mungkin didapati manusia kecuali dengan hidup bersahabat serta berjamaah yang tulus. Jika seseorang yang bersikap konsisten atau multazim, ya, istiqomah, terus menjauhi saudara-saudaranya, maka dirinya tidak akan selamat dari keputusasaan, kepenatan, dan juga kebosanan. Ini yang sering kita tekankan teman-teman sekalian, selalu bentuk komunitas. Karena di satu komunitas itu, kita bicara komunitas baik saja, komunitas buruk itu sudah tidak perlu dibahas, gitu. Nah, memang seharusnya kita tinggalkan. Tapi komunitas baik ini, ya, kalau teman-teman tidak membentuk komunitas itu, tidak berusaha bergabung dengan mereka, orang-orang baik ini, maka kita akan jenuh. Karena kita merasa diri kita sendirian. Ternyata di luar sana, selain kita sholat malam, juga ada orang sholat malam kok. Selain kita makan halal, minum halal, kita menikah, juga ada orang di sana. Orang suka dukanya mendidik anak, juga ada orang yang lakukan itu. Jadi berbaurnya kita ini saling berbagi pengalaman akan mengurangi, bahkan bisa menjauhkan kita dari futur tadi. Yang keempat, minimnya ketaatan. Seperti jarang melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Malas melaksanakan sholat. Tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat sholat. Menyia-nyiakan waktu dan menjauhi membaca Al-Quran. Sedangkan cara mengatasi semua hal itu adalah dengan melaksanakan kedua hal di bawah ini. Yaitu yang pertama, tidak berlebihan dan melampaui malas atau batas agama. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar yang bisa menyebabkan futur itu sendiri datang. Futur itu sendiri datang. Khusus untuk poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu enggannya hidup berjamaah dan juga minimnya ketaatan, ini saling berkaitan satu sama yang lain. Karena kalau kita bentuk komunitas soleh, kita bergabung sama orang-orang yang rajin ibadah, laki-laki sama laki-laki, soleh dan soleh, perempuan soleha dengan soleha tentunya, karena berbaunya laki-laki perempuan dikhawatirkan, apalagi kalau berduaan bisa khalwat. Ya, kita bicara secara global saja antara sesama jenis. Ini akan membantu kita untuk semangat melakukan sholat. Kan beda. Saya kalau jalan pakai baju koko misalnya, sendirian, di komunitas atau di masyarakat jalannya orang mungkin tidak pakai baju koko. Beda percaya diri saya dengan kalau saya berjalan dengan dua orang saudara saya. Sama-sama pakai baju koko dan kopiah misalnya. Kalau tiga orang, kalau empat orang, kalau lima orang, makin banyak komunitas, maka kita makin percaya diri. Seperti itulah. Baik dalam mempertahankan atau istiqomah dalam ketaatan yang kita lakukan, ataupun kita meninggalkan kemaksiatan. Begitu juga kita komitmen untuk terus mengulang-ulangi ketaatan tersebut. Bahkan kita bisa, atau bisa terjadi, tanda kutip, persaingan positif. Ya. Agar kita bisa, bersaing positif. Kalau teman kita sudah sholat, misalnya 20 rakaat sholat tarawih, kita masih baru 8. Kita berusaha untuk bisa mengerjakan seperti dia. Contoh misalnya. Ya. Begitu juga dengan minimnya ketaatan. Ini sangat berpengaruh tadi saya bilang. Karena kalau Anda sendirian, pasti akan muncul itu. Rasa malas sekali untuk ibadah. Dan saya juga sudah berbagi kemarin teman-teman sekalian, kalau seandainya teman-teman muncul sebuah rasa malas, baik itu memang dari sifat bawaan kita, ya karena kejenuhan, atau memang ditunggangi oleh syaitan untuk membuat kita tidak mau mengerjakan ketaatan, maka saran saya pada saat itu justru Anda mengerjakannya. Misal wudu sebelum tidur, malasnya ke kamar mandi misalnya. Enggak, kita berdiri dan kita wudu. Bersyukur kita pada saat itu kita lakukan. Karena pada saat itu Anda seperti lagi diikat lehernya pakai tali kekangan oleh musuh, yaitu syaitan. Dan dia mau berusaha untuk mengontrol kita sehingga setiap kali kita mau kerjakan ibadah, leher kita ditarik sama dia. Nah, caranya gimana? Lepaskan tali kekangan itu. Lepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan mengerjakan ketaatan tadi. Jadi waktu duha nih, sudah jam 8 pagi, kayaknya saya mau sholat duha, tapi malas rasanya, gitu kan? Enggak, pada saat itu langsung bangun, berdiri, semangat, kerjakan. Ya, lagi malas sedekah, malas baca Quran, malas berzikir, semuanya kita harus segera mengerjakan justru pada saat itu. Karena kalau tidak, pasti akan turun teman-teman sekalian. Dan dalam mengerjakan ketaatan, sering kita bahasakan ini, usahakan
agar selalu diikuti dengan paksaan, tanda kutip, yang memaksa diri di sini untuk mengerjakannya. Karena kalau tidak paksa, tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik tentunya. Allahu a'lam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami temani Anda dengan Mutiara Pagi Religi Islami. Selanjutnya kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: mengantisipasi ini adanya kelangkaan produksi sendiri, kita ada penguatan cadangan pangan pemerintah di Sulawesi Tengah.
1: Secara administrasinya itu sudah selesai. Tinggal secara teknis bahwa tim dari Balai PUPR mengecek langsung kondisi lahan. Ternyata lahan itu yang diperlukan untuk bangunan itu adalah kurang lebih 6 hektar.
2: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81. Pemerintah Desa Sandana, Kecamatan Galang menggelar berbagai macam perlombaan tradisional. Serta diakhiri dengan wawancara pagi ini, yakni pandangan pemuda terhadap strategi pengembangan perdagangan antar wilayah untuk menghidupkan sektor ekonomi daerah. Saudara, inilah Warta Berita Daerah pagi ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Meski cuaca panas ekstrim tengah melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini, namun PDAM Ogomalane Toli-Toli memastikan suplai air bersih ke pelanggan PDAM tetap berjalan normal. Laporan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, meski kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir mengakibatkan beberapa desa di Toli-Toli mengalami kekurangan pasokan air bersih, namun PDAM Ogomalane Toli-Toli memastikan suplai air bersih ke pelanggan, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, sebagai ibu kota kabupaten tetap berjalan normal. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli Haji Jusman saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya untuk wilayah Sungai Tuelei yang berada di dalam kota, debit air masih memungkinkan untuk dilakukan penangkapan, meski dengan permukaan air yang menurun. Namun demikian, dirinya mengakui untuk wilayah Kelurahan Tambun merupakan wilayah yang terdampak karena terjadi penurunan debit air, sehingga memerlukan penanggulangan guna penangkapan air yang lebih besar. Selain itu, percepatan IKK Galumpang Kecamatan Dago Pemean dilakukan pihaknya, agar wilayah yang kekurangan air bersih yang ada di Kecamatan Dago Pemean dapat disuplai secepatnya oleh instansi terkait di daerah ini.
2: Kenapa kita upayakan Galumpang ini agar bencana ini BPBD ketika melayani pengisian tidak lagi ke kota, jadi bisa mengambil di Galumpang untuk menyuplai ke Kapas. Karena itu wilayah tanggung jawab pemerintah daerah, Bapak Firmansyah itu kolaborasi, bergotong royong.
1: Menyinggung soal ketersediaan air yang dimiliki PDAM Ogomalane serta suplainya ke tengah masyarakat di tengah kondisi cuaca panas melanda Toli-Toli, Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli mengatakan kondisinya masih mencukupi dengan stabilnya debit air yang ada di Sungai Tuelei dan belum ada keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih terutama yang berada di dalam kota.
2: Alhamdulillah, artinya itu saya katakan tadi, di Sungai Tuelei ini masih stabil, artinya keluhan-keluhan itu belum terasa bahwa ini tidak mendapatkan air karena posisi reservoir kita itu masih overflow. Ya, artinya masih ada yang ditumpahkan dari sebagian pengelolaannya itu masih ada yang ditumpahkan.
1: Perbaikan terhadap pelayanan air bersih ke pelanggan yang ada di daerah ini terus dilakukan PDAM Ogomalane Toli-Toli di samping melakukan penertiban terhadap pelanggan yang menggunakan air PDAM tanpa meteran. Hal itu dilakukan agar distribusi air bersih ke ribuan pelanggan di daerah ini dapat tercapai.
0: Saudara, musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah belum memberikan pengaruh terhadap sektor pangan. Laporan Susanti Akataba.
3: PLT Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Asdi, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sekitar 69 ton untuk tahun 2026 ini. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila kemarau berkepanjangan mulai mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kekurangan pangan di tengah masyarakat. Selain menyiapkan cadangan pangan, Dinas Pangan juga terus memantau kondisi produksi, pasokan, distribusi, dan harga pangan di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga akibat terganggunya pasokan.
4: Kalau di pantauannya kami masih aman untuk produksi. Kemudian kita juga mengantisipasi ini adanya kelangkaan produksi sendiri, kita ada penguatan cadangan pangan pemerintah di Sulawesi Tengah. Kami di provinsi menyiapkan cadangan pangan sebesar 69 ton.
3: Dinas Pangan Sulawesi Tengah memastikan kondisi pangan saat ini masih aman, namun kewaspadaan tetap dilakukan seiring meningkatnya

0: potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan dampak kemarau terhadap sektor pangan. Jika terjadi gangguan produksi maupun pasokan, langkah penanganan dapat segera dilakukan. Susanti Akataba melaporkan.
1: Kalau di pantauannya kami, Bu, alhamdulillah masih aman, Bu. Mm-hmm. Ini untuk produksi topnya kita di Sulawesi Tengah.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program strategis nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan formal yang berbasis asrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera guna memutus rantai kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonce saat dikonfirmasi RRI mengatakan secara administratif seluruh persyaratan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Buol dilaporkan telah selesai. Meski demikian, berdasarkan pemantauan dan evaluasi tim dari Balai PUPR yang mengecek langsung lokasi lahan di kawasan Gunung Kali tersebut, lahan yang diperlukan untuk bangunan kurang lebih 6 hektar, di mana syarat lahan harus dalam kondisi datar dan siap dibangun.
4: Di Kabupaten Buol secara administrasinya itu sudah selesai. Tinggal secara finish bahwa tim dari Balai PUPR mengecek langsung kondisi lahan. Ternyata lahan itu yang diperlukan untuk bangunan itu adalah kurang lebih 6 hektar. Lahan yang tersedia itu kan miring. Dan PUPR tidak menginginkan miring, dia harus rata.
3: Ia menambahkan hingga saat ini tim pemerintah daerah telah berhasil melakukan pematangan lahan seluas lebih dari 3 hektar guna mengejar target sesuai hasil evaluasi Balai PUPR di mana sebelum minggu kedua bulan Agustus 2026 sudah harus rampung.
4: Dan sudah dilakukan pematangan itu 3 hektar. Itu sudah ada kemajuan, jadi kurang lebih sudah 3 hektar lebih yang sudah dilaksanakan. Tinggal 2 hektar lagi. Tadi perintah Pak Bupati supaya dipercepat pelaksanaan untuk memenuhi 6 hektar itu. Ditambah alat berat, ditambah mobil dan trek untuk mempercepat. Karena sesuai dengan hasil evaluasinya dari Balai PUPR itu, pada minggu kedua bulan Agustus itu harus sudah selesai.
3: Asmayudin berharap proses pematangan lahan ini bisa segera rampung sehingga Kabupaten Buol dapat memenuhi syarat dan resmi masuk dalam daftar pembangunan sekolah rakyat sebagai sarana dan akses pendidikan formal berbasis asrama yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Saudara, Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Toli Toli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran. Laporan Datra Hasan.
5: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Toli Toli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran, terutama saat melakukan aktivitas pembukaan lahan. Kepala KPH Gunung Dako Toli Toli Firmansa mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan api saat membuka lahan dinilai dapat memicu kebakaran apabila tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Buka-buka kebun ini, minta tolong jangan dibakar-bakar lah, bisa dimanfaatkan lah itu. Atau sampah-sampahnya itu hasil pembukaan lahan untuk dibuat kompos kah atau apa. Tolong jangan dibakar karena api ini susah diantisipasi. Apinya susah diantisipasi, airnya juga susah. Ya, perlu kerjasama semua pihak untuk menjaga ini.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Toli Toli Zulkifli juga menyarankan agar masyarakat untuk bersiap siaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan.
7: Dengan berkaitan dengan kehutanan, karena begini, maksudnya melihat fenomena kekeringan ini tentu saya bukan hanya karena El Nino itu sendiri, ya. Tapi memang karena alam kita yang sudah sebagian besar sudah rusak. Jadi memang kalau di kita itu Pak ada yang selalu saya sampaikan, kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita.
5: Olehnya itu, kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan diharapkan dapat tumbuh. Selain itu, segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa dan masyarakat Desa Sandana gelar berbagai perlombaan tradisional. Laporan Sardono.
9: Bulan Agustus identik dengan berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan dan menggelorakan semangat kemerdekaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat, seperti berbagai perlombaan tradisional yang dilaksanakan di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Kepala Desa Sandana Sopian kepada RRI menyebut, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, perlombaan mulai kategori anak-anak hingga dewasa dengan peserta antar dusun di Desa Sandana, seperti lomba sepak bola mini kategori anak-anak hingga dewasa, lomba lari karung, lomba tarik tambang, hingga pertandingan takraw. Melalui berbagai perlombaan, selain memeriahkan semangat kemerdekaan, juga membangun semangat persatuan dan silaturahmi antar warga dalam bersama-sama membangun dan memajukan Desa Sandana.
10: Kita semata-mata kita lakukan, ini banyak swadaya juga masyarakat. Ini semuanya bertujuan untuk meramaikan hari kemerdekaan kita, mengingatkan semangat perjuangan-perjuangan para-para pahlawan yang sudah melakukan yang sangat baik untuk bangsa kita. Nah, memulai momen-momen seperti ini, kami pemerintah desa ini selalu menggelorakan semangat dalam rangka ini kemerdekaan RI yang ke-81.
9: Pihaknya mengatakan untuk warga Desa Sandana, bulan kemerdekaan selalu disambut dengan penuh antusias dan sukacita sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan kusuma bangsa yang telah rela berkorban untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 Agustus.
10: Pemasangan bendera setelah diinstruksikan Bapak Bupati mulai tanggal 1 Agustus, kami mulai menyampaikan semua ke wilayah-wilayah dusun, wilayah-wilayah desa untuk bisa memasang. Alhamdulillah semua pemasangan hampir 80% itu sudah memasang bendera dan umbul-umbul di wilayah Desa Sandana.
9: Kepala Desa Sandana ini mengajak semangat kemerdekaan RI ke-81 yang tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dapat terus diimplementasikan bersama-sama lewat berbagai kerja dan karya, ikut mewujudkan tema tersebut untuk memperkuat kemandirian bangsa, mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
2: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24, di mana Kabupaten Buol bertindak sebagai tuan rumah, tim olahraga sepak takraw Kabupaten Buol menyatakan kesiapannya untuk berlaga dan meraih prestasi maksimal. Pembinaan intensif serta program latihan rutin harian telah membawa skuad utama mencapai tingkat kesiapan hingga 90%. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
11: Saudara, pelatih tim takraw Kabupaten Buol, Coach Indra yang juga merupakan guru PJOK di SMP Negeri 2 Momunus, mengonfirmasi bahwa amanat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Pengurus Persatuan Sepak Bola Takraw Indonesia PSTI Kabupaten Buol telah ditindaklanjuti dengan serangkaian program pembinaan terstruktur. Proses seleksi diawali dengan menjaring sekitar 15 pelajar berbakat dari jenjang SD, SMP hingga SMA di seluruh wilayah Kabupaten Buol, hingga akhirnya terpilih 5 atlet terbaik yang mengisi skuad inti regu sepak takraw sesuai kuota resmi. Skuad ini diperkuat oleh Marjuki Mansur asal Desa Pujiomulyo dan Rifki Aditya dari Kelurahan Kali yang bertugas di posisi tekong, didukung oleh pengumpan asal Kecamatan Bunobogu serta penembak atau killer asal Kelurahan Kumaligon. Melengkapi komposisi tim, hadir pula Adi Saputra S.Dotu yang berasal dari Kelurahan Kulango dan saat ini tengah menempuh pendidikan di Smanor, Kota Palu.
12: Untuk strategi yang selama ini saya terapkan bersama Ketua PSTI, alhamdulillah secara pribadi sudah cukup luar biasa yang kami terapkan.
11: Dalam mematangkan persiapan, jajaran pelatih menerapkan 3 pilar utama strategi latihan, yaitu fisik, taktik, dan teknik. Evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan individu terus dilakukan guna menyempurnakan performa tim di lapangan. Menurut Coach Indra, posisi tekong menjadi fokus pelatihan utama dalam porsi latihan intensif ini, mengingat perannya yang sangat krusial sebagai penentu perolehan poin, baik dalam mencetak angka langsung bagi tim maupun mencegah lawan mendapatkan poin mudah. Oleh karena itu, jajaran pelatih terus menggenjot porsi latihan khusus bagi para tekong melalui berbagai variasi serangan serta simulasi permainan, baik dengan menggunakan bola maupun tanpa bola.
12: Saya sebagai pelatih tentu berusaha semaksimal mungkin. Artinya, kalau sama seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam sepak takraw atau olahraga sepak takraw atau semua cabang olahraga itu ada moto. Saya ulangi, moto sepak takraw yang saya sampaikan sama anak-anak adalah berdoa, berlatih, dan bertanding.
11: Sebagai tuan rumah, Kabupaten Buol membidik sukses penyelenggaraan sekaligus sukses prestasi. Coach Indra mengingatkan para atlet bahwa mereka membawa tanggung jawab moral dan harapan besar bagi masyarakat daerah.
2: Saudara, strategi perdagangan antar wilayah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Toli-Toli. Perspektif mahasiswa dan pemuda serta pengalaman para tenaga kerja di sektor perdagangan menjadi penting untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi. Berikut liputan mengenai hal tersebut dilaporkan dalam wawancara reporter Alfiansa bersama Ketua HMI Toli-Toli, Yogi Sentano.
13: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Yogi Sentano, Ketua HMI Toli-Toli, dan kita akan berbincang bagaimana strategi penguatan perdagangan antar wilayah dari Toli-Toli keluar Pulau Toli-Toli. Dan singkat saja mungkin dari sudut pandang mahasiswa atau pemuda di Toli-Toli melihat strategi penguatan perdagangan antar wilayah ini seperti apa? Silakan, Dek.
14: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Bicara persoalan perdagangan antar wilayah ini tentu harus kita giatkan, mengingat bahwa Toli-Toli itu mempunyai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tentu ketika misalkan kita bisa menggunakan sumber daya alam itu dengan baik, kemudian bisa mengirim ke luar kota, tentu itu menjadi satu nilai plus untuk Kabupaten Toli-Toli serta menjadi nilai jual untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri. Kemudian bicara persoalan strategi terkait perdagangan antar wilayah, tentu pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait juga harus kemudian merumuskan strategi yang konkret sehingga bisa kemudian bermanfaat untuk daerah, khususnya terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kalau dari kami sendiri sebagai seorang mahasiswa, tentu ada beberapa strategi yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah bagaimana mempromosikan kekayaan-kekayaan alam yang ada di Kabupaten Toli-Toli sehingga kemudian itu menjadi daya tarik untuk kabupaten-kabupaten yang ada di luar atau bahkan mungkin sampai dengan ke luar negeri. Sehingga dengan adanya promosi-promosi tersebut, daerah-daerah tetangga atau bahkan negara-negara tetangga kemudian melirik potensi-potensi yang ada di Kabupaten Toli-Toli sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Toli-Toli.
13: Baik, sebagai teman-teman mahasiswa atau para pemuda di Toli-Toli ini juga melihat bagaimana pekerja-pekerja yang bergelut di wilayah tersebut seperti di pelabuhan atau di bandara atau bagaimana?
14: Iya, terkait pekerja-pekerja yang berada di wilayah-wilayah tersebut, tentu pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bicara persoalan kesejahteraan pekerja. Ya, kemudian juga selanjutnya adalah bagaimana penjagaan dari perdagangan-perdagangan antar wilayah ini, mengingat bahwa Toli-Toli ini salah satu daerah dengan jalur perdagangan antar provinsi. Ya. Maka kami juga berharap bahwa pemerintah serta penegak hukum bisa memperketat jalur-jalur perdagangan sehingga arus perdagangan ini kemudian bisa kita kontrol bersama dan juga aman untuk dilaksanakan. Jadi kita tidak mengharapkan ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita masuk dan keluar dari wilayah Kabupaten Toli-Toli. Tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi. Kalau saya, persoalan pekerja yang ada di wilayah tersebut tentunya berfokus kepada kesejahteraan pekerja. Karena kita tahu bersama bahwa mereka adalah tulang punggung daripada kegiatan-kegiatan ekspor-impor yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Yang mereka jadi tulang punggung sehingga ekonomi Kabupaten Toli-Toli itu ya salah satunya bergantung semua.
13: Baik, terakhir singkat saja mungkin harapan dari para teman-teman mahasiswa untuk mungkin bagaimana Toli-Toli ini menguatkan wilayah-wilayah yang menjadi fokus perdagangan antar pulau, antar wilayah atau ekspor-impor ke luar negeri. Silakan.
14: Ya, tentu banyak sekali harapan yang kita harapkan untuk Kabupaten Toli-Toli. Tentu tumpuan itu bukan hanya diberikan kepada pemerintah semata, tetapi juga bagaimana kita masyarakat Kabupaten Toli-Toli bisa bekerja sama, berjibaku untuk kemudian memperkenalkan Kabupaten Toli-Toli sehingga Kabupaten Toli-Toli mempunyai daya tarik di luar daerah bahkan sampai dengan di luar negeri. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu strateginya adalah bagaimana kita sama-sama mampu mempromosikan kekayaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Entah itu bentuknya adalah kekayaan alam, kemudian kekayaan secara kebudayaan dan lain. Selanjutnya adalah harapannya bagaimana kita sama-sama bekerja sama untuk kemudian mengontrol jalur perdagangan antar wilayah yang ada di Kabupaten Toli-Toli sehingga hal-hal yang kita tidak ingin terjadi itu tidak akan terjadi. Tentu itu semua sebatas harapan kemudian tidak kita laksanakan bersama-sama. Tentu saya juga ingin mengajak kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk ya mari kita bekerja sama untuk pemerintah dengan tagline pemerintah hari ini gotong royong, itu sama-sama bergotong royong untuk kemudian ciptakan Toli-Toli yang damai, kemudian Toli-Toli yang sejahtera bahkan mandiri serta ekonomi Kabupaten Toli-Toli bisa lebih maju lagi ke depan. Begitu kira-kira.
13: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Yogi Sentano, Ketua HMI Toli-Toli terkait bagaimana penguatan strategi perdagangan antar wilayah di Kabupaten Toli-Toli dan di luar Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oduh, udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok. Tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang leh dipinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai leh baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang saat ini baru saja satu hati mendengarkan Pro 1, selamat pagi, selamat memulai hari Anda pendengar, dan semoga hari ini Anda tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Apapun aktivitas di hari ini, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan Pro 1 sambil memulai berbagai aktivitas Anda pendengar.

0: Di manapun Anda berada, terima kasih Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita juga akan mengetahui informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cuaca di ujung telepon kami sudah bersama dengan Mbak Asih dari BMKG Toli Toli. Assalamualaikum Mbak Asih.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, Mbak Asih, bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong? Silakan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, pasti terkena cuaca cerah dan pantauan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 23 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 20 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Buol, pasti cuaca cerah dan awan suhu udara berkisar 21 hingga 25 derajat Celcius dan kecepatan mencapai. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Mautong, kondisi cuaca cerah dan awan dengan suhu udara berkisar 21 hingga 23 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 20 km/jam. Kemudian untuk di Lombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 km/jam. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sesuai BMKG Mautong. Demikian informasi perangkat cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan penuhi cairan sebanyak positif. Jangan membakar sampah atau secara sembarangan dan sama kita sebagai cuaca.
0: Terima kasih Mbak Asih, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik pendengar, demikian informasi cuaca dari BMKG Toli Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Masatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7:51 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan